akhirnya kayak kamu akhirnya kayak membatalkan karena alasan-alasan sepele kayak gitu teman berdua. Ada nggak? Kalau ada mau gabung boleh banget 081373125896.

Teman berdua, kita masih dengan ngopi ngobrol pagi. Pernah gak sih kayak kamu punya cerita ketika kamu udah janjian sama orang tapi kayak akhirnya dibatalkan dengan alasan yang alasan yang entah itu dari kamu atau dari teman kamu yang beralasan. Nah, gimana teman berdua? Tadi aku udah cerita punya aku ya, pernah kayak gitu. Dan ini udah deh ikutan gabung. Kita bacain dulu ya dari 0852-9723 sekian-sekian dari Kak Bila namanya. Oke, Kak Bila lagi, Bilal Indrajaya lu. Dari Kak Bila, pagi Pro 2, pagi-pagi ini baru aja ngebatalin janjian sama temen-temen. Kenapa sepagi itu dan kenapa sesuai itu ya dengan topik obrolan kita. Jadi gini Kak, kita tuh kan janjian dari minggu lalu, bisa dibilang ya hari minggu lalu, dan hari ini tuh harusnya kita ketemuan. Cuman udah ada nih satu-satu yang udah beralasan gak bisa, ini gak bisa, ada yang bisa tapi nyusul apa segala macam. Dan akhirnya aku masuk ke grup dan aku bilang, sorry guys, mending gak usah aja, aku gak jadi ikut. Kayaknya kamu udah emang emosi banget deh teman berdua ya. Aduh Bila, itu sih menurutku kamu emosi ya, kamu emosi banget. Tapi ada banget, ada banget yang kayak gitu. Ya aku juga kayaknya kalau kayak sama kayak bilang, aku juga bakal ngambil keputusan yang sama sih, kayak ngapain sih? Aku udah janjian terus kayak nggak jadi ya udah, mending nggak usah ya kan teman berdua, daripada udah janjian tapi nggak terrealisasikan gitu. Jadi ya udah, mending nggak usah, dibatalin aja sekalian ya. Ini juga dari Kak Fikram. Dari Kak Fikram bilang kalau Aku sih belum pernah ya ngebatalin janji gimana-gimana. Cuman pernah janjian udah oke, bertemu sama klien. Jatuhnya kan harusnya dia dong yang harus jemput bola karena aku Kak. Oh, jadi gini. Oke, aku paham ya. Jadi dia nih sebagai klien, terus kayak dia nyari vendor gitu. Oke. Terus akhirnya aku ajak dia awalnya yang ajak untuk ketemuan, dan aku juga mengiyakan karena aku pengen ngasih tahu detailnya tuh kayak gimana, jadi lebih oke kalau misalkan ketemu dan ngobrol langsung. Dia juga udah oke, dan tiba di hari H harusnya kita ketemu di jam sekian, dan aku udah di tempatnya 30 menit sebelumnya karena memang rumah aku agak jauh, jadi memang datangnya lebih oke, baiklah. Sorry ya teman berdua, ini tulisannya agak singkat-singkat nih. Jadi intinya dia datang lebih pagi lah kayak gitu. Terus dia bilang nih, dia udah duduk di sana 30 menit. Aku udah duduk 30 menitan, terus dia kabarin kalau dia minta untuk reschedule. Dia minta untuk atur jadwal lagi, bisa ketemuannya di besok. Enggak, soalnya hari itu dia enggak bisa. Oh my god. Aku udah kecewa dong. Aku udah datang. Sebenarnya kan harusnya ya dia juga butuh. Aku butuh dia juga butuh aku. Di sini kan dia sebagai vendornya. Cuman karena aku udah emosi, aku kecewa, jadi akhirnya aku batalin kerjasamanya, aku gak jadi, dan aku ganti vendor lain. Tapi ada yang kayak gitu ya, kok bisa, janganlah ya teman berdua, hargai waktunya orang. Kita tuh udah kasih spend waktu buat menepati janji, udah ketemu, udah pengen ngebahas dan lain-lain, harus membatalkan hal-hal lain, menyampingkan hal-hal lain untuk waktu yang udah kita janjian itu. Tapi ternyata kamunya sendiri nggak tepat waktu, ada juga yang beralasan dan lain-lain. Jadi ya udah, kalau memang nggak bisa ya udah dibatalin aja. Ya kasihan kakaknya. Udah, semoga bisa dapat pengganti yang lebih oke lah ya, yang lebih bisa diajak untuk kerjasama gak sih. Ya wes lah teman berdua, kita lanjut lagi ya, nantinya masih akan menunggu teman berdua yang pengen ikutan gabung. Silakan banget langsung aja di WhatsApp di 0813 7312 5896.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI.co.id dua ternate teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Terbuang dalam waktu bareng suara teman Pre2. Ada juga yang buang-buang waktu udah janjian, habis janjian doang ya gak terrealisasikan, akhirnya ujung-ujungnya batal. Emang ya sesuatu yang kayak misalkan kita ada janjian, apalagi kalau misalkan sama teman-teman gitu kan. Tadinya udah janjian ya, abis itu di hari H, sorry banget nih gue nantinya akan telat kayaknya nih, sorry gue gak bisa hari ini, sorry ya, kayak bla bla bla, banyak banget alasannya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang mendadak, itu biasanya langsung jadi, kenapa ya? Kenapa gitu? Dan gue tuh sering banget sesuatu yang mendadak tuh kayak pasti jadi, karena udah berpengalaman ya, berpengalamannya dari kayak, yang tadi udah janjinya dari jauh-jauh hari, ternyata pas di hari H gak bisa, ada yang ini, ada yang itu, dan lain sebagainya ya. Beda ceritanya kalau memang kamu udah ada planning yang besar apa segala macam ya, itu pasti jadi-jadi aja teman Pre2. Cuman kalau janjian untuk nongkrong, buat jalan-jalan, hangout sama teman-teman, tuh kadang-kadang yang udah dijanji, ya udah janjian itu biasanya suka batal. Ya tapi semuanya kembali lagi ke kamu sih, kalau memang benar-benar nggak bisa ya udah jangan menjanjikan ke teman-teman kamu kalau kamu bisa gitu ya. Ya kasih tahu aja ke mereka, mungkin kalau misalkan nih teman-temannya janjian ya, mungkin kamu jangan langsung kayak oke gas kayak gitu, jangan dulu ya, mungkin kayak nanti lihat nanti ya guys, soalnya aku ada ini, jadi kayak teman-teman kamu tuh udah tahu dari awal gitu, karena ada yang oke gas aja, oke, fix, aku jadi ya, oke, siap, nanti aku gini, oke. Pas di hari H, dia yang gak ada tuh, ada orang-orang kayak gitu tuh. Ada banget, nah kita bacain lagi deh ya, ini ada ikutan mention, ada dari siapa sebentar, dari Winda aja, 22, oke, dari Kak Winda. Dia bilang, kalau aku janjian dari jauh-jauh hari memang suka banget gagal, bahkan gak jadi itu sering banget. Tapi kalau misalkan yang dadakan tuh pasti jadi, ya kan sama kan? Yang dadakan tuh pasti jadi. Beberapa kali aku sering banget akhirnya gak pakai janjian, terus kayak udah chat aja di grup, makan siang bareng yuk, ayo, ya udah. Dan sekarang lebih memilih untuk gasnya tuh langsung aja, nggak yang sorry guys hari ini aku nggak bisa, berarti nanti ditunda, nggak gitu juga. Mau berapapun yang datang ya udah kita gas itu aja. Setuju banget, mau lu ada atau nggak ada ya udah tetap jalan aja sih teman Pre2 ya. Itu dia, tapi seru ya, seru kalau pertemanannya di dalam grup sering ribut-ributnya bukan karena berkelahi apa segala macam, tapi karena ngatur jadwal ketemunya nih yang begitu sulit ya. Yang begitu sulit, jadi memang grupnya tuh rame ketika ada janjian, terus kayak ada yang gak bisa, ada yang ini, ada yang itu, aduh penuh dengan dar-dar-dor gitu. Ya udah teman Pre2, masih ada waktu buat kamu yang pengen gabung di ngopi kita ngobrol pagi.

di jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Spada, dan karena udah jelang pukul 10, aku udah harus banget untuk pamit dulu ya dari Spada kali ini. Tapi tenang aja, abis ini masih akan aku update buat kamu info terbaru di Info Pro 2, dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pasti ini kamu stay tune buat dengerin Pro 2 FM ternyata aja ya, teman Pro 2 di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kau boleh banget juga buat dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari pukul 5 pagi tadi sampai jam segini ya. Thank you banget yang udah ikutan gabung juga di ngopi kita pagi hari ini. Aduh, seru banget. Dan nantinya masih ada updatean-updatean lainnya untuk pagi hari ini. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. BTS, Madonna, dan Shakira akan tampil di FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show. BTS dipastikan tampil bersama dengan Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Pertunjukan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung oleh FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka pada hari Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi di tahun 2026 ini. Pertunjukan paruh waktu tersebut akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus meningkatkan akses pendidikan. Program ini juga bertujuan untuk memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara dunia. Dan seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya disiarkan langsung secara global melalui layanan siaran daring internasional. Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2, Messi tembus 909 gol. Lionel Messi berhasil mencetak 2 gol ke gawang Cincinnati dalam laga MLS pada hari Kamis 14 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Dan torehan itu membuat Messi telah menembus catatan 909 gol. Messi terus menunjukkan ketajamannya belum juga pudar dalam laga terbaru melawan Cincinnati. Messi menunjukkan ketajamannya ke gawang lawan. Dia menyumbang 2 gol dan membawa Inter Miami menang 5-3. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Messi kini telah mengoleksi 909 gol dalam karirnya dan dia tinggal berjarak 91 gol lagi untuk menembus catatan 1000 gol. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jiran Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Imam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di World Man vs Machine, dan

Veteran Putra Onsu dengan pecundang. Aduh, pagi jelang siang kita galau bareng ya teman Praduet. It's okay banget, kita masih ada di Pradua Hitlist. Dan kamu yang pengen ikutan buat kasih lagu favoritnya, boleh banget nih ya. Kita masih akan menunggu teman Praduet untuk hari ini, masa hari kemarin. Yes, teman Praduet, kita sebelum ke requestan-requestan lainnya, kita mau ada satu lagu ya dari yang udah kemarin ikutan dalam Musicpreneur RRI. Mereka udah submit karyanya dan setelah dikurasi ya, karya mereka ini tuh terpilih untuk diputerin ya di seluruh, di RRI seluruh Indonesia teman Praduet. Dan untuk hari ini ya, giliran karya yang enak banget dari Cilokak dengan Balek Bembek. Bek-bek teman Praduet. Cilokak dengan Balek Bembek. Itu dia ya, langsung aja buat kamu untuk pagi jelang siang ini teman Praduet di

Daniel Caesar featuring here teman Red Wedding and Best Part, satu lagu yang udah lama banget 2017 ya teman, 2016-2017 yang emang sampai sekarang tuh masih enak banget ya kalau kita dengerin. Apalagi kamu pengen suasana yang chill banget, aduh dengerin ini tuh Best Part. Memang di best part juga, di part terbaik kamu itu pastinya bakalan sangat-sangat menikmati banget sih teman Pradua, karena memang seseru itu ya. Kita ke requestan lagi nih teman Pradua, masih di Pradua Hitlist dari, kok kenal Veronica kok, karena namanya Vero. dari Kak Vero katanya mau dengerin Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia. Oke, terus ini juga ada dari siapa, kita bacain dulu, dari Mbak Dian. Oke, Mbak Dian Sastro bukan ya? Bukan. Dari Mbak Dian katanya mau dengerin apa ini? Sebentar ya, dari Mbak Dian. Pagi Pro 2, pagi semuanya. Lagi dengerin Pro 2, mau salam-salam aja buat teman-teman aku, Riri, Eca, sama Silvi yang hari ini walaupun libur tapi masih harus kerja. Semangat deh buat kalian bertiga ya, aku mau liburan dulu. Aduh, sambil ditemenin dong sama Caca-Caca-nya Bruno Mars. Kalau ada dibuterin ya, thank you. Oke, baiklah, dua lagu berarti ya buat kamu nih ya, Kak Vero dan juga Kak Dian, Mbak Dian. Yang udah ikutan gabung pagi jelang siang ini, kita masih di Pro 2 Hitlist teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Just the way you are, Milky David Guetta, teman pre 2. Kalau kamu anak milenial 2000-an ya, 2000-an tepatnya 2002. Kalau misalkan pernah dengar lagu ini terus kayak, "Hah, kok sekarang jadi kayak gini?" Yes, ini adalah versi paling baru and welcome ya. Welcome di versi terbaru, versi remix ya, terbaru yang baru aja dirilis di bulan ini ya. Di awal bulan Mei 2026 ini, teman pre 2. Jadi David Guetta tuh merilis remix ini ya. Dia menghidupkan kembali lagu pop dance klasik zaman itu, teman pre 2. Nah, gaya musiknya kayak versi ini tuh menonjolkan sentuhan house nostalgic khas Guetta banget ya sih, teman pre 2. Kayak wow, seru aja gitu loh. Bohong kalau misalkan kamu denger musik tadi terus kayak kamu gak minimal ada geleng-geleng kepala lah gitu. Karena memang seasik itu, atau minimal goyang kaki lah ya. Kakinya digerakin dikit, karena memang seru banget, seru banget. Asik banget ya teman pre 2. Jadi memang versi ini tuh apa ya, membawa nuansa French House nostalgic dengan simple lagu legendaris bisa dibilang ya. Karena memang apa ya, Just the Way You Are ini tuh aslinya lagu yang memang sukses banget dari Milky yang dirilis pada tahun 2002 ya, teman pre 2, pokoknya awal-awal 2000-an lah ya. Dan memang lagu ini udah tersedia di berbagai platform music digital termasuk juga di Spotify ya. Kalau mau replay lagi ya, kamu bisa dengerin di Pro 2 atau kamu bisa dengerin aja, tinggal di search aja Just the Way You Are David Guetta remix, teman Pro 2. Aduh, enak banget pokoknya ya, wajib dengerin sih. Ya udah, teman Pro 2, jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, jelang pamit dulu. Jangan lupa dengerin Pro 2 FM Ternate terus di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, bye-bye.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bowl Man versus Machine, dan

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Goal! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu di siaran siang ini edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Diana akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore gitu ya. Ini udah hitungannya akhir pekan gak sih? Setengah dari akhir pekan kali ya. Diana akan nemenin kamu di hari Jumat ini teman Pro 2 dengan informasi-informasi yang terupdate, terfaktual juga. Dan nanti untuk azan zuhur sendiri akan dikumandangkan di pukul 12.30 teman Pro 2. Jadi sembari menunggu azan zuhur atau sembari menunggu teman-teman Pro 2 yang mungkin melaksanakan sholat Jumat, Diana akan memutarkan beberapa playlist religi khusus buat kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sungguh. Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu teman Pre2 di Santai Siang ya, edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih buat nemenin siang hari kamu teman Pre2. Ada kabar dari Piala Dunia 2026 yang kabarnya gitu ya, Neymar ini masih berpeluang tampil di Piala Dunia gitu. Jadi kita sama-sama tahu kalau Neymar ini nantinya kalau jadi gitu ya, itu akan bermain di Piala Dunia 2026 bersama dengan Timnas Brasil gitu ya. Tapi kabarnya nih teman Pro2, Neymar ini posisinya di skuad utama itu belum sepenuhnya aman gitu. Dan juga Piala Dunia ini kan nantinya akan berlangsung di 3 lokasi gitu ya. Ada di Amerika Serikat, ada di Meksiko, dan ada di Kanada gitu. Dan nantinya Piala Dunia 2026 ini akan jadi yang terbesar juga dengan 48 peserta dari berbagai negara gitu ya. Neymar juga masih diprediksikan juga akan bermain untuk mewakili timnas Brasil. Jadi belibet sendiri ya. Diperkirakan akan mewakili timnas Brasil, cuman masih diprediksikan karena kan Neymar ini mengalami cedera ligamen lutut ya dari tahun 2023 dan membuat Neymar tuh absen cukup lama dari pertandingan internasional gitu. Dan memang sekarang Neymar masih tahap pemulihan gitu. Dan memang dari pelatih timnas Brasil sendiri ada Carlo Ancelotti yang kabarnya itu sudah memasukkan nama Neymar dalam daftar sementara gitu. Tapi keputusan akhirnya masih dipertimbangkan karena kan memang masih tahap pemulihan juga teman Pro2. Ya kita doakan saja semoga di Piala Dunia nanti kita bisa nonton Neymar bermain untuk Brasil. Ah, siapa nih tim jagoan kamu? Boleh dong diinfo. Kalau Diana nih masih menimbang-nimbang ya, kalau Piala Dunia nanti mau ngejagoin siapa tuh masih mikir-mikir gitu. Spanyol, Brasil, Argentina, waduh, kayaknya nih banyak ya Brasil di Ternate ya. Oke teman Pre2, itu tadi informasi olahraga yang masih bisa Diana sampaikan. Dan nanti di 13.30 kita ada flashback hits juga. Jadi kalau misalkan kamu mau dengerin lagu-lagu yang memorable, yang nostalgic gitu ya, boleh kasih tahu ke Diana. Ini Diana juga lagi sembari live TikTok juga. Jadi kalau misalkan kamu pengen dengerin lagunya Dewa 19 dong kak gitu ya, atau dengerin lagu-lagu yang lama deh pokoknya gitu ya, kasih tahu ke Diana aja, nanti Diana puterin di 13.30. Nanti untuk cara requestnya gampang banget, bisa juga melalui live TikTok, bisa DM Instagram di @rri_ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau voice note, mau chat ke 0813-7312-5896 juga boleh. Diana tunggu nanti di 13.30 ya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Amin, Farah.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Dari Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pradu, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pradu bersama saya Diana Sagala. Tawali info Pro 2 sore hari ini dari dunia entertain teman Pro 2, K-pop Demon Hunters resmi umumkan rencana tur konser.

rencana tur global K-pop Demon Hunters. Mereka menggandeng AEG Present, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan terkemuka di dunia. Dalam laman resminya, Netflix menulis bahwa tur global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Namun begitu, belum ada pengumuman soal kapan tur ini dimulai. Netflix juga belum mengumumkan negara mana saja yang bakal didatangi tur K-pop Demon Hunters. Kendati demikian, bagi penggemar yang berminat untuk menyaksikan langsung konser tersebut, sudah bisa melakukan reservasi dan masuk dalam waiting list untuk mendapat pemberitahuan saat informasi dan detail tiket diumumkan. Kita beralih ke informasi olahraga Teman Pro 2, Sinner dekati gelar perdana Roma usai tekuk Rublev. Langkah Jannik Sinner untuk meraih gelar perdana Italian Open 2026 semakin dekat. Petenis nomor 1 dunia itu berhasil menembus semifinal usai mengalahkan Andrei Rublev pada hari Kamis 14 Mei 2026. Kemenangan berdurasi 92 menit itu memperpanjang performa impresif petenis Italia tersebut. Sinner kini mencatat 27 kemenangan beruntun sepanjang musim 2026. Petenis berusia 24 tahun itu menyamai catatan Rafael Nadal pada era Master 1000. Mereka menjadi pemain yang mencapai semifinal 5 Master 1000 awal musim. Sekian info Pro 2 sore hari ini, Teman Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Setelah ini akan ada sore ceria juga, Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Si Diana Sagal undur diri, dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: 96,7 2 FM teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan di jam 3:30 ini Diana punya informasi menarik dulu nih, dari yang lokal-lokal dulu aja kali ya, dari seputaran Maluku Utara gitu ya teman Pro 2. Ini ada kabar gembira dari Ibu Gubernur kita, Ibu Sherly, yang menargetkan sumber daya manusia Maluku Utara itu bisa masuk ke industri yang strategis gitu. Jadi beberapa hari lalu kali ya tepatnya ya, di tanggal 13 kemarin, Ibu Sherly itu menghadiri forum ITB Women in STEAM yang digelar oleh Institut Teknologi Bandung, teman Pro 2. Dan di forum tersebut gitu mempertemukan perempuan-perempuan inspiratif, dan salah satunya adalah Ibu Sherly gitu. Karena kan Ibu Gubernur kita ini berdasarkan hasil survei gitu ya, mendapatkan kinerja. Diana lupa lagi lembaga surveinya itu dari mana, Diana lupa gitu. Tapi berdasarkan hasil survei anak muda gitu ya, Ibu Sherly ini mendapatkan polling paling banyak gitu teman Pro 2, dengan predikat kinerja terbaik gitu. Dan dari pertemuan ini atau dari forum ini gitu ya, terciptalah kerjasama antara rektor ITB, antara ITB dan juga pemerintah Provinsi Maluku Utara gitu, untuk pengembangan sumber daya manusia gitu. Nantinya kolaborasi ini tujuannya itu untuk membuka peluang lebih besar nih buat generasi muda Maluku Utara supaya bisa menempati posisi strategis. Jadi kan kita sama-sama tahu nih teman Pro 2, kalau misalkan Maluku Utara itu kaya dengan hasil alamnya gitu ya, ada pertambangan, gak hanya tambang gitu. Bakal kerjasama ini juga tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan juga kayak gitu. Dan nantinya gitu ya, tujuannya memang adalah untuk pembangunan daerah sudah pasti gitu ya, apalagi berkembangnya kawasan industri di Maluku Utara sendiri yang seperti tadi Diana bilang gitu ya. Nantinya kolaborasi ini apa ya, bisa dibilang itu bakal jadi pengembangan juga, pengembangan skill lebih tepatnya gitu. Karena kan memang untuk jurusan-jurusan pertambangan seperti metalurgi, supply chain gitu ya, memang ini berkorelasi juga dengan jurusan-jurusan yang ada di ITB gitu. Makanya kita bekerja sama dengan ITB supaya meningkatkan sumber daya yang ada di Maluku Utara gitu. Keren banget ya kalau dipikir-pikir ya. Bu Sherly tuh nggak mau, kalau dipikir-pikir tuh Diana pikir-pikir lagi gitu, Bu Sherly tuh nggak mau asal-asalan gitu. Kalau memang mau meningkatkan skill, mau mengembangkan akademis gitu ya, panggil emang yang udah jago. Ya nggak sih? Ngerasa nggak sih teman Pro 2? Kayak kemarin pelatihan IT kalau nggak salah, atau AI kayak gitu. Bu Sherly juga nggak kaleng-kaleng kan, manggilnya memang narsumnya tuh harus dari luar gitu. Kalau dipikir-pikir sempurna banget gitu, kayak lagu yang satu ini teman Pro 2. Bu Sherly ini kayak lagunya NBD, Sempurnanya Aku gitu. Nggak mau yang emang, oh saya mau ningkatin skill, gimana Bu caranya? Ya udah pakai yang ada gitu. Tapi nggak langsung dipanggil ahlinya. Keren banget emang gubernur kita ya teman Pro 2 ya.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tetapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampir sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Salah satu hits terbaik juga karya Sal Priyadi ya, teman Pro2, Kita Usahakan Rumah Itu gitu ya. Kalau ngomongin soal karya-karya Sal Priyadi tuh kayak gak ada habisnya ya. Kita Usahakan Rumah Itu, I'd Like to Watch You Sleeping, terus ada Titik-Titik di Ujung Doa, terus Galau Bunga Matahari, hampir semua lagunya tuh gak ada yang gagal. Iya gak sih teman Pro2? Kamu ngerasa hal yang sama atau ini perasaan Diana aja? Enggak dong, pasti kamu juga ngerasain hal yang sama ya. Karena setiap dia ngeluarin single terbaru gitu ya, pasti langsung viral kayak gitu kan. Karena memang salah satu, bukan salah satu, hampir semua karya-karyanya tuh easy listening juga kan. Dan liriknya tuh deep banget menurut Diana gitu. Ngomongin soal karya Sal Priyadi teman Pro2, kamu tahu gak sih kalau Sal Priyadi baru aja ngeluarin single terbarunya gitu ya. Dan menurut Diana, gimana ya ngomongnya, kayak warna musiknya tuh beda untuk lagu yang ini teman Pro2. Jadi kan bakal, jadi Sal Priyadi ini dipercaya untuk mengisi salah satu OST sebuah film. Film ini judulnya adalah Pabrik Rambut ya teman Pro2 ya. Dan Sal Priyadi mengisi nih untuk OST film tersebut gitu. Dan menariknya gitu ya, judul dari lagu ini tuh mirip sama lagu Waktu Kita Kecil gitu, Kepala Pundak Kerja Lagi. Waduh, jadi tersindir nih teman Pro2, libur-libur kerja. Gak apa-apa ya teman Pro2 ya. Dan memang gitu ya, Sal Priyadi mengakui bahwa lagu ini tuh gimana ya, menggambarkan perbedaan, atau sebenarnya lagu ini berkorelasi antara masa, merupakan, bukan berkorelasi, gimana ya ngomongnya, jadi Kepala Pundak Kerja Lagi ini merupakan definisi dari masa transisi kita yang anak-anak ke masa dewasa gitu. Kalau dulu waktu anak-anak kan mungkin kepala, pundak, lutut, kaki, ya gak sih? Nah sedangkan ketika kita sudah menjadi dewasa, gak sempet tuh kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kerja lagi. Jadi Sal Priyadi itu ingin merefleksikan gitu ya, masa transisi dari masa kanak-kanak yang ceria gitu ke masa dewasa yang memang kita dituntut untuk terus berjuang dan mencari cuan teman Pro2 ya gitu. Tuh, dengerin deh. Dan bahkan kamu tahu gak sih, video lirik dari lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini sudah ditonton hampir 2,5 juta kali teman Pro2 di YouTube gitu. Jadi cus buruan, kamu harus dengerin lagunya. Walaupun memang gitu ya, di awal musiknya itu agak-agak creepy, tapi menurut Diana di pertengahan musiknya enak banget teman Pro2. Kamu harus dengerin cus buruan. Yang belum tahu langsung aja cek YouTube-nya Sal Priyadi teman Pro2. Kepala Pundak Kerja Lagi, kerja lagi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Oke, Temam Pro 2, nggak kerasa ternyata sudah jam 6 lebih 2 menit Temam Pro 2, dan itu tandanya Diana harus pamit dari ruang siar kamu. Dan setelah ini masih akan ditemenin juga oleh Alam sampai dengan jam 12 malam Temam Pro 2. Kalau begitu Diana pamit, dan sebelumnya terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan hati-hati kayaknya bakal hujan gede juga karena dari tadi udah guntur dan petir berulang kali ya Temam Pro 2 ya. Berhati-hati, tetap semangat, dan have a nice weekend, Temam Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Indonesia Raya, berdiri bangsa, berdiri bangsa,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnai. Informasi pertama, teman Pro 2 dari dunia hiburan pastinya, di mana Madonna, Shakira, BTS bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2026. FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira hingga BTS bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 nih teman-teman Pro 2, yang bakal digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat pada 19 Juni 2026. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Vokalis Coldplay Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut teman-teman Pro 2. Dan halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini teman-teman Pro 2. Dan meskipun demikian durasi pertunjukan belum diumumkan FIFA, hal ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama. Dan pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama, durasi jeda sudah melampaui regulasi yaitu 15 menit. Dan pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund dan sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 juta dolar Amerika untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, hasil FP1 Moto3 Catalunya. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tampil kurang menjanjikan dalam latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 Catalunya. Selama 30 menit sesi latihan tersebut, kecepatan Veda kurang bersaing, bahkan Veda sempat berada di posisi ke-23 dengan selisih waktu lebih dari 2 detik dari pembalap terdepan. Dan pada saat yang sama, pembalap asal Malaysia Hakim Danis sempat menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 1,48783. Namun catatan itu rupanya bisa diperbaiki. Dalam sesi terakhir latihan bebas, Hakim mencatatkan waktu 1,47,278 detik. Ini menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama dalam balapan di Barcelona tersebut. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Om Julkanan mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen ya. Lagu yang aduh sering banget aku dengerin di mana-mana, ada selalu ya. Bila memang kau tak bisa bersama. Ya, kalau misalnya udah enggak bisa bareng-bareng lagi, memang sudah tidak ada perasaan, jangan dipaksakan teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena sesuatu yang dipaksakan tuh enggak akan pernah baik. Well, bareng Alam lagi teman Pro 2 di edisi Jaga Malam yang akan kita mulai pada jam 8 malam nanti teman Pro 2, dan pastinya bakal ada obrolan psikolog ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di frekuensi andalan kita semua di 96,7 ya teman Pro 2. Dan di luar sana masih juga tampak hujan deras, jadi buat kamu dimanapun berada, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, nggak usah ngebut-ngebutan teman Pro 2, santai aja pokoknya ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku, dan aku bakal ngasih satu lagu buat kamu tentang hujan. Stay tune.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogyes sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga waleng goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Kamu lagi dengerin Projo FM Ternate, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2, welcome to Jaga Malam di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, ya teman terbaik kamu. Dan yes, di Jumat malam seperti biasa akan Alam hadirkan kembali untuk obrolan psikolog bareng Kak Lia. Dan sudah ketemu lagi nih sama Kak Lia di studio malam hari ini. Halo. Mana nih, bentar.
2: Okay. Aku tunggu ya.
1: Okay, nah, sudah
2: terdengar deh.
1: Halo kakak.
2: Assalamualaikum teman-teman. Wow. Ketemu lagi ya kita ya.
1: Ketemu lagi nih malam hari ini. Aku mikirnya tuh kalian bakal ngechat aku gitu karena ya, kayak hujan lagi, kan bentar gitu lagi ya. Gitu ya. Padahal kalian nyampe sebelum aku masuk studio lagi ini ya.
2: Betul.
1: Aduh, apa kabar kakak? Udah lama tidak berjumpa kita ya. Iya gak sih?
2: Iya ya.
1: Iya, benar. Terakhir kan sama ibu kan?
2: Iya.
1: Beberapa minggu lalu ya sama ibu ya.
2: Iya, betul. Itu juga kayaknya ya.
1: Harusnya minggu lalu bareng aku juga kan.
2: Betul.
1: Iya, cuman
2: kita ketemunya di belum, minggu ini ya.
1: Akhirnya ketemunya di minggu ini nih, teman Pro 2.
2: Betul sekali.
1: Betul. Well, teman Pro 2 seperti biasa obrolan psikolog setiap Jumat malam dari jam 8 sampai jam 9. Jadi buat kamu yang pengen nimbrung, pengen join, pengen nanya-nanya sama Kak Lia, boleh banget WhatsApp aja di 0813-7312-5896 atau di Instagramnya Pro 2 ya.
2: Okay.
1: Antara di Produ underscore Ternate. Dan teman Produ, malam hari ini di hujan yang dingin ini, malam yang panjang nih kayaknya kali ya, kita akan ngebahas sesuatu yang aduh,
2: kita kayak berasa di puncak ya.
1: Iya bener, berembun. Berembun ini. Kita akan ngebahas sesuatu yang kenapa aku memilih ini gitu.
2: Tidak melakukannya.
1: Iya, ini tuh kan kalian tuh selalu ngasih opsi kan, kayak pengen bahas apa nih kita malam hari ini nih. Dan akhirnya ego aku memutuskan untuk kayak kalian, kita bahas ini aja. Siapa tahu sekalian kan ya.
2: Iya,
1: siapa
2: bener.
1: Siapa tahu
2: ada teman-teman yang membutuhkan gitu ya.
1: Betul sekali.
2: Setidaknya mencari apa ya, pembahasan gitu ya.
1: Betul.
2: Bersama dengan pasangan atau ya teman-temannya lah untuk gimana sih persiapannya gitu.
1: Betul.
2: Mungkin bahkan yang sampai sudah menikah pun saat ini masih dengan pertanyaannya atau mungkin penasarannya gitu ya, untuk apalagi ya yang perlu disiapkan, apakah udah terlambat kah gitu, atau ternyata masih belum nih, masih dalam proses belajar juga.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Dan memang ini tuh merupakan apa ya, sebuah tujuan, sebuah impian juga dari sepasang kekasih gitu ya, dua orang yang mungkin sudah ngerasa cocok satu sama lain ke jenjang yang lebih serius lagi ya, gak sih?
2: Sudah yakin.
1: Sudah yakin gitu ya, udah ada kepercayaan di dalam hati masing-masing gitu.
2: Betul.
1: Kan. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, kenapa kita memilih untuk mengangkat topik malam hari ini tentang persiapan mental ya menuju pernikahan, sebelum pernikahan lebih tepatnya. Karena kan memang banyak juga nih orang-orang di luar sana yang membayangkan betapa bahagianya pernikahan itu sendiri ya. Dan memang ya fakta di lapangan juga ya macam-macam gitu. Ada yang berbeda-beda bahkan sebelum pernikahan terjadi, setelah after marriage. Makanya ada juga kayak statement-statement marriage is scary. Itu sebenarnya menurut aku apa ya, subjektif sih ya, karena beda-beda orang kan beda-beda juga pengalamannya.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Tapi kita gak bakal ngebahas tentang pernikahan itu lebih jauh lagi. Kita akan ngebahas preparation-nya gitu ya, kira-kira persiapannya bakal seperti apa nih kali ya. Nah, aku tuh pengen nanya dulu sebelum kita memulai topik malam hari ini.
2: Boleh.
1: Ya, tentang persiapan menuju pernikahan. Apakah usia ini menjadi salah satu tanda atau indikator penting seseorang tuh udah matang nih untuk menikah?
2: Oke, yang pertama-tama mungkin pasti akan dilihatnya itu gitu ya. Emang umurnya udah berapa? Kok udah mau memutuskan untuk menikah dan lainnya gitu? Karena memang kalau dibilang usia yang ideal gitu, ketika kita membahas sebuah proses pernikahan dan butuh persiapan secara mental, tentunya persiapan secara fisiknya pun perlu dipersiapkan secara fisik tuh bukan berarti oh dia tampan nih, dia cantik nih, tidak, tapi secara proses kesehatan gitu, secara tujuan menikah kan mungkin ada beberapa yang memutuskan untuk okay, saya perlu untuk keturunan gitu, ada yang mungkin enggak deh gitu, yang menjadikan hal untuk usia itu juga perlu perlu dilihat ya, jangan sampai usianya terlalu muda sekali gitu, karena itu juga akan mempengaruhi proses kesiapan emosi, kesiapan mental dan seterusnya.
1: Benar.
2: Gitu, makanya ketika kita berbicara tentang pernikahan dan usia kan ada banyak pertimbangan ya. Mau itu dari proses kesehatan, ya mungkin usianya di laki-laki minimal tuh mungkin 21 tahun. Di usia perempuan ya mungkin di usia 25 tahun gitu, dan seterusnya. Ya jangan yang sampai belia sekali gitu. Itu akan mempengaruhi proses untuk bagaimana pernikahan atau persiapan menuju pernikahan itu seperti apa. Gitu, jadi proses usia memang perlu diperhatikan. Gitu.
1: Memang perlu diperhatikan karena tadi ada aspek-aspek fisik juga gitu ya, yang mana mempengaruhi emosi juga.
2: Betul.
1: Apalagi kalau misalnya kita masih, masih muda banget, kadang emosinya suka tiba-tiba nggak stabil gitu.
2: Betul. Walau terkadang kita lihat nggak kok kak, ada usia yang sudah kita lihat sudah matang juga, misalkan sudah 20-an menuju 30, itu pun kadang emosinya juga masih belum stabil atau yang lainnya gitu. Tapi ada pertimbangan lain yang dilihat. Iya, memang mungkin tidak menjadi pakemnya gitu ya. Kalau memang usia ini tuh sudah matang atau tidak. Tapi setidaknya proses yang lainnya, pertimbangan secara kesehatan gitu. Atau mungkin secara, bisa juga secara finansial gitu. Secara emosi dan lain-lain. Itu dia berprosesnya lebih apa ya, mungkin lebih banyak pengalamannya dan mungkin proses berpikirnya pun bisa untuk terbuka dan seterusnya. Gitu.
1: Dan ya kalau misalnya kita ngebahas tentang pernikahan nih kali, aku tuh selalu apa ya, selalu di dalam mindset aku adalah aku siap menikah ketika aku settle physically gitu ya, terus mentally, financially, itu kalau dari aku personally gitu. Tapi kalau misalnya menurut atau dari sisi psikologi sendiri nih kali ya, kira-kira kriteria orang yang sudah siap untuk menikah nih ada nggak sih kak?
2: Kriteria orang yang sudah siap menikah kan pasti subjektif ya, gitu. Pastinya enggak kok, saya sudah siap. Ada yang menyatakan dirinya sudah siap, gitu. Ada dengan proses yang mungkin masih takut atau ada proses trauma masa lalu yang belum selesai, itu juga bisa jadi pertimbangan, gitu. Makanya yang perlu kita siapkan, gitu. Bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan dia sudah bisa siap nih atau mau mempersiapkan secara mentalnya, perlu dilihatnya apa. Tadi Alam sudah sebutkan tentang proses usia, itu juga perlu diperhatikan. Sama prosesnya bagaimana dengan proses masa lalu. Gitu. Proses masa lalu bukan berarti berarti ketika masa lalu ini yang saya dapatnya itu masa lalunya mungkin negatif terus atau peristiwa yang tidak menyenangkan terus, ini tidak menjadikan saya siap ya untuk menuju ke pernikahan. Enggak, proses masa lalu artinya kamu sudah berdamaikah dengan proses masa lalumu? Dengan proses apa? Mungkin dengan proses keterlibatan kamu dengan orang tua, gitu, konflik antar keluarga atau yang seterusnya, atau kamu dengan proses pengalamanmu dari relationship yang sebelumnya. Gitu, sudah terimakah dengan hal itu, sudah berdamaikah dengan hal itu. Nah selanjutnya kamu seseorang yang sudah mampu belum untuk memprioritaskan. Prioritaskan apa nih? Prioritaskan bukan lagi ketika mempersiapkan menuju pernikahan, bukan lagi berbicaranya tentang saya, tapi berbicara tentang kita. Sudah siap akan hal itu belum? Atau masih dengan proses egomu sendiri yang enggak, aku tuh maunya begini. Bukan pada proses, kita bagaimana ya? gitu. Jadi ada proses keterbukaan itu sehingga ketika sudah ada prioritas yang tadi, akhirnya kamu punya proses pemikiran juga bisa terbuka.
1: Ya.
2: Gitu, ketika ada sesuatu yang mau dibahas, oke, kita diskusikan bersama. Gitu, tidak lagi dengan ego yang tadi. Terus lagi menyadari kalau ketika sudah berbicara tentang kita, ada peran.
1: Ya.
2: Ya, ada peran yang mungkin kayak ibaratnya kamu sebelumnya itu sendiri, terus ada peran yang harus kamu lakukan. Yang sebelumnya kamu mungkin berperannya sebagai anak, atau berperan sebagai adik, kakak, atau berperan sebagai karyawan di kantor, gitu, atau berperan sebagai ketua di organisasi atau yang lainnya, gitu. Terus sekarang berperannya dengan proses tanggung jawab yang lebih. Gak bisa lagi nih menyadari kalau kan berarti kalau sudah menikah, saya gak bisa lagi dong jadi diri saya sendiri.
1: Oke.
2: Gitu. Saya jadinya harus terus berbagi dong. Oke, ketika kamu mempersiapkan untuk proses pernikahan, ada sebuah komitmen yang harus kamu lakukan. Yang tadi. Ya, hal-hal yang kamu rasa kak gak bisa lagi ya, saya jadi diri saya sendiri. Ketika kamu komunikasikan seperti apa sama pasanganmu, itu kan perlu ada komitmen nih yang terbuka. Saya masih bisa gak begini, saya masih bisa gak begini. Oke, ketika pasanganmu terbuka dengan hal itu, ya baik gitu. Tapi ketika pasanganmu enggak deh, kita tuh harus ada ini. Ya, bagaimana kamu sebagai membahas tentang kita, kak berarti saya gak bisa ya dengan pasangan yang seperti itu, gitu. Ada beberapa yang enggak, kayaknya saya lebih nyamannya begitu karena saya perlu untuk dibimbing, gitu. Tapi mungkin ada yang lainnya, oh enggak deh, gitu. Jadi perlu kamu perhatikan dulu tujuan kamu untuk berkomitmen mau menjadi kata dari aku menjadi kita ini seperti apa.
1: Oke.
2: Gitu. Oh. Agak berat ya kawan.
1: Berat.
2: Ini tiba-tiba hening aja.
1: Iya, aduh. Berarti memang selain persiapan mental ini, balik lagi ke ini ya, emotional controlling gitu ya untuk diri kita sendiri. Ya, karena betul. Kan balik lagi tadi kata kali ya, ini komitmen untuk udah siap belum nih kita menekan ego kita masing-masing
2: betul, betul.
1: Dari yang cuman aku kamu sekarang harus jadi kita gitu
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Dan mungkin ada proses keterbukaan tadi ya, proses keterbukaan betul. Satu sama lain. Dan aku mikir mungkin itu hal yang penting banget untuk kita saling tahu sebelum akhirnya dua-dua serius untuk jenjang pernikahan ya, gitu ya kak.
2: Perlu ada apa ya, mengenal diri sendiri gitu. Jadi ketika kamu sudah mengenal dirimu sendiri, kamu mungkin bisa melihat pasanganmu seperti apa. Karena ya tentu saja nggak bisa nih yang semua itu sempurna. Gitu. Karena ya kita tahu kita diri kita sendiri saja ya punya kelebihan dan kekurangan. Gitu, bagaimana dengan pasangan kita?
1: Oke.
2: Gitu, jadi yang perlu kita perhatikan ketika ada sesuatu yang berbeda, ada enggak proses pembicaraan yang terbuka sehingga masuk pada solusi? Gitu. Jangan sampai kalau kamu berpikirnya enggak nih, ini perilaku ini nih enggak bisa nih saya terima nih. Sampai itu menjadikan kamu konflik sendiri dan mengabaikan nih hal-hal baik yang mungkin sudah dia lakukan. Gitu, karena ketika kita berbicara tentang proses pernikahan, artinya ada sesuatu yang akan terjadi ke depan. Dan itu juga gak bisa yang kita selalu bahasnya yang enak-enak aja nih. Karena pasti kan ketika kita menuju ke pernikahan tuh yang terbayangkannya adalah oke, saya akan hidup bersama orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi nih. Pokoknya pasti akan happy, akan seterusnya gitu dan selamanya atau yang lainnya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang kita rasa kok ini gak sesuai ya, oke, proses kita mempersiapkannya bagaimana? Gitu, akan kembali lagi seperti itu. Ketika kita sudah berani, loh kok gini sih? Oke, kamu mempersiapkan hal yang akan terjadi seperti ini tuh sudah berapa persen? Sehingga ketika kamu diberhadapkan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan ekspektasimu, gitu, apa yang akan kamu lakukan?
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana proses pembicaraan komunikasi yang akan kamu cari untuk sama-sama nih menemukan solusinya?
1: Oke.
2: Okay. Itu jangan sampai yang tadi ketika ada perbedaan sedikit langsung tuh, enggak deh, kayaknya aku menyesal, aku begini, aku begini, oke, okay, aku lagi.
1: Oke. Okay. Alright.
2: Gitu.
1: Oke, okay. Tapi aku masih stuck di proses keterbukaan tadi nih kali ya. Jadi ketika mungkin kita ingin jujur satu sama lain gitu ya, tentang apapun yang ya mengenali diri masing-masing gitu kan, lebih dekat lagi. Tapi apakah kita harus jujur 100% atau mungkin ada hal-hal yang mungkin setiap orang kan pasti punya sisi lainnya masing-masing gitu ya. Apakah dia bisa ngasih tahu ke calon pasangannya ini, ataukah mungkin melihat potensi-potensi yang ada di depan justru lebih baik tidak diutarakan gitu. Apakah dalam case ini, apakah sebaiknya jujurkah 100% atau mungkin ada batasan-batasan yang kayak ya udah tahan aja gitu. Tapi kan jadinya tidak jujur ya.
2: Iya, iya.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak?
2: Jadinya tidak terbuka.
1: Jadi
2: ya.
1: Tidak terbuka, Kak.
2: Oke. Begini, ketika ada proses yang kita belajar tentang proses komunikasi yang terbuka gitu. Artinya kita sendiri pun sudah siap.
1: Iya.
2: Gitu ya. Dengan mungkin juga ada bahasa-bahasa atau saya tidak terima nih dengan bahasa ini atau yang lainnya. Jadi ketika kita sudah membuka proses komunikasi, artinya kita pun sudah siap.
1: Yeah.
2: Siap dalam artian apa? Siap dalam artian ketika ada bahasa yang tidak sesuai, oh oke, okay, itu memang dia gitu. Yeah. Tidak lagi mencampurkan, oh, berarti ini gini dong, ini nanti gini dong. Udah ngedumbel sendiri, diam sendiri jadinya, berpikir sendiri gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi, oke, okay, mulai kita perhatikan gitu. Ini bisa gak ya diomongin? Oke, okay, dengan bahasa yang bagaimana dan situasi yang seperti apa? Karena ini juga akan mendukung proses komunikasi yang terbuka. Enggak lagi capek dua-duanya nih, baru lagi bahas nih. Itu juga perlu diperhatikan. Terus lagi bahasanya bagaimana? Karena berbeda halnya saya selalu, misalkan contohinnya gini, kamu sukanya tuh dia misalkan bawa tasnya tuh yang tas yang handbag,
1: handbag
2: gitu. Tapi saat itu mungkin dia pakainya yang slim bag nih. Ih, suka banget nih kayak penuh kelihatannya, ah apa sih gitu. Tapi bahasa yang keluar adalah apa? Ketika kamu ngedumelnya itu satu hal yang dia juga nggak suka nih dikomentarin seperti ini. Ketika kamu bahasanya dengan yang baik gitu, ih handbag yang kemarin tuh cocok, kalau pergi kondangan pakai itu tuh bagus. Oh iya, sebentar ya, cari dulu. Oke, okay, pasti akan nyari. Tapi ketika udah keluar, udah percaya diri banget nih keluar dengan hal itu, terus kamu yang jadinya, ih apa sih, emang mau ke pasar, emang mau ini. Oke, okay, responnya pun akan berbeda. Gitu. Jadi komunikasi seperti itu yang perlu diperhatikan.
1: Oke.
2: Bahasanya bagaimana? Jadi mau kita bahasakan dengan proses yang mungkin yang Alam maksud adalah ini menyinggung atau enggak nih? Jadinya, oh pasti dia nggak seneng nih kalau ditanya ini atau dibahasnya tentang ini.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi ketika kita bahasakannya dengan hal yang bagaimana ya menurut kamu? Itu sudah jadi proses keterbukaan karena ada interaksi. Gitu. Tapi ketika sudah kasih tahu, terus tiba-tiba dia yang menjawab, menjawabnya juga mungkin mungkin bukan yang kita mau, udah langsung kita yang ya udah tutup lagi proses komunikasinya.
1: Oke.
2: Jadi bahasa yang baik atau bahasa yang kita mau saja yang kita ucapkan. Kalau kita yang kita nggak mau ya jangan kita bilang. Kan kita nggak mau kalau yang tadi itu dia pakainya yang slim bag, kita maunya kan dia pakai yang handbag. Ada bahasa yang menyinggung si slim bag itu nggak? Enggak.
1: Enggak.
2: Bahasanya yang kita pakai adalah handbag yang kemarin loh, bagus.
1: Iya. Jadi gimana cara kita bisa mengutarakan ya?
2: Ya, betul. Yang kita mau, kita ucapkan. Kalau ya, yang kita nggak mau, ya jangan kita ucapkan.
1: Jangan kita ucapkan. Dan ya, berarti memang kalau misalnya kita pengen masuk ke proses keterbukaan itu, kita harus masing-masing siap dulu ya kali ya.
2: Betul.
1: Moodnya juga harus bagus dua-duanya ya.
2: Betul, itu juga perlu perlu diperhatikan. Atau mungkin bisa menjadi proses komunikasi yang terbuka itu mencari waktu yang tepat, atau lagi jalan, atau lagi me time. Itu baru kita membuka komunikasi untuk saling lebih pengenal lagi satu sama lain.
1: Gitu ya teman-teman Pro2. Kalau buat kamu yang pengen jujur-jujuran sebelum nikah itu penting banget. Tapi pastiin kamu udah siap mental juga, siap telinga juga ya, untuk dengerin apapun keluh kesah masing-masing teman-teman Pro2 yang pasti. Karena ini bukan hidup sendiri-sendiri lagi, hidup berdua ya. Aduh, menekan ego itu sangat-sangat sulit, tapi mau tidak mau ya, namanya pernikahan kan ya.
2: Perlu ada proses pembelajaran.
1: Perlu ada proses pembelajaran juga nih. Dan kali ya, mungkin kalau setelah proses keterbukaan tadi, terus tiba-tiba ini sudah menuju ke hari H pernikahan gitu ya, tapi ternyata di tengah jalan nih salah satu entah cowok atau ceweknya nih muncul keraguan di dalam diri nih. Kira-kira gimana tuh kali ya?
2: Wow.
1: Wah, ini ada gak sih case-case kayak gini? Ada ya?
2: Ada ketika mungkin ada pembahasan yang tidak sesuai atau yang lainnya gitu ya. Tapi teman-teman, saya selalu mungkin mengingatkannya gini kepada teman-teman yang datang bawa pasangan gitu saat proses konsul. Saat kita mau melakukan hal baik gitu, itu pasti selalu akan ada ego masing-masing atau kejadian-kejadian yang membuat kita jadi ada proses keraguan atau yang lainnya gitu. Tapi ketika proses keraguan ini muncul pada hal yang bukan pada prinsip, gitu ya, itu bisa kita selesaikan dengan proses komunikasi yang tadi. Gitu, tapi jangan sampai ketika kita sudah ragu pun tidak kita selesaikan nih, atau tidak kita bahas. Gitu. Jadinya mungkin keraguan ini kita bawa mungkin sampai pada proses pernikahan, dan ketika pernikahan terjadi konflik, after marriage konflik dan lain-lain, kita ungkit lagi nih proses ragu-ragu kita. Yang secara korelasinya ya itu enggak ada loh.
1: Berarti aku nangkepin ini satu kata tadi, prinsip ya. Jadi selama tidak bersinggungan dengan prinsip masing-masing, menurut aku semuanya masih bisa dikomunikasikan, gitu ya, mencari win-win solution, gitu ya.
2: Betul.
1: Semuanya gitu. Komunikasi kuncinya.
2: Ya, proses komunikasi, proses penerimaan, terus lagi di mana kita itu mau belajar, itu yang paling penting. Gitu, jangan sampai kita merasa kita sudah nih yang paling tahu, kita sudah nih yang paling punya pengalaman atau yang seterusnya, kita sudah nih yang punya ilmunya gitu misalkan. Terus jadinya meremehkan pasangan kita. Itu juga perlu diperhatikan. Terus lagi ada proses penerimaan juga. Kalau ya tadi pasangan kita nih bukan sosok yang sempurna. Itu tuh paling krusial. Karena ketika menikah baru kelihatan. Saya selalu bilang sama teman-teman gini, saat kalian menuju ke pernikahan atau mempersiapkan diri secara mental gitu, pasti ada konflik-konflik yang terjadi gitu. Dan di saat konflik-konflik yang terjadi itu kan mungkin dengan jarak yang tidak bersama gitu. Kan kita nggak tahu dia tuh bagaimana di saat sedang marah atau di saat sedang sedih dan seterusnya. Gitu. Tapi itu tuh baru akan terlihat ketika sudah bersama, sudah seatap. Nggak bisa kemana-mana lagi dong. Gitu, saat dia lagi marah, dia bagaimana? Saat dia lagi sedih, dia bagaimana mengelola dan mengontrol emosinya? Dan saat dia punya masalah, bagaimana dia cara menyelesaikan masalahnya? Itu juga penting. Di saat mungkin lagi di jalan nih, bisa kamu perhatikan gitu. Lagi di jalan terus tiba-tiba ada yang robos misalkan dari belakang dan bikin kaget atau yang seterusnya, responnya dia bagaimana? Itu mungkin bisa jadi apa ya, acuan kita untuk, oh dia mengontrol emosi secara tiba-tiba tuh bagaimana ya? Gitu, mengontrol hal yang itu kan bukan bukan kendalinya dia ya. Itu seperti apa? Marah-marahkah, maki-makikah? Itu juga perlu jadi bahan pertimbangan kita, atau bagaimana kamu melihat itu? Gitu, karena yang mau kita persiapkan diri bersama ini mau tidak untuk belajar memperbaiki diri satu sama lain dan belajar untuk apa ya, mengenal diri sendiri kita tuh bagaimana? Gitu.
1: Kita harus tahu nih ya, untuk kebiasaan-kebiasaan yang akan kita temui setiap harinya.
2: Betul, betul, betul.
1: Ya setiap hari kalau misalnya pacaran kan ya, semuanya terasa indah gitu. Kita selalu groom well, dress well gitu ya. Betul. Tapi ketika, aduh, bangun tidur sekarang udah lihat satu sama lain.
2: Betul, betul.
1: Agak kaget pasti.
2: Untuk proses penerimaannya tuh bagaimana?
1: Ya.
2: Itu juga penting sekali. Sama apa ya, bagaimana kemampuan komunikasi kita itu juga perlu kita kembangkan. Kalau yang tadi bilangnya proses komunikasi yang terbuka, oke, komunikasi yang terbuka itu ada ketika kamu punya kemampuan berkomunikasi. Tapi kalau kamu tidak punya kemampuan berkomunikasi, misalkan kamu merasakan sesuatu tapi sulit mengungkapkan atau yang seterusnya, kamu simpen aja sendiri, nah artinya proses komunikasi kamu hanya pada proses dirimu saja. Gitu, belum menjadi sebuah kemampuan yang akhirnya ada interaksi. Gitu, jadi itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, mungkin teman-teman perlu juga untuk melakukan apa ya, konseling pranikah.
1: Gitu. Aku baru mau tanya itu tuh, konseling pranikah.
2: Karena proses konseling pranikah ini, teman-teman akan banyak apa ya, kayak ibaratnya ada sesuatu yang mungkin kamu bingung dengan apa yang terjadi, kok saya proses emosinya tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, atau yang lainnya, dengan proses juga pola-pola pikir ketika menikah itu nanti dihadapkannya seperti apa saja gitu. Itu mungkin bisa jadi bahan diskusi dengan ahli gitu, karena ketika kita melakukan proses pranikah gitu, artinya kita tuh mau untuk belajar, mau untuk sama-sama berkomitmen, mau untuk apa ya, merubah nih pola pikir kita tentang proses pernikahan. Gitu. Karena banyaknya kan mungkin mungkin ini apa ya, pada laki-laki gitu ya, pada laki-laki itu kadang kedengarannya, wah emang kenapa? Nggak ada apa-apa, kenapa harus begitu? Gitu nggak? Saya normal gitu. Itu proses-proses yang apa ya, mungkin jadinya tuh ini bukan hal yang familiar nih dilakukan. Gitu.
1: Berarti ini aku kayak lagi ini gak sih, konseling pranikah gak sih sebenarnya?
2: Aku dari tadi cuma nunggu aja Alam, tolong ada siapa di sampingnya Alam.
1: Oke, kali ya, apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan, atau mungkin hal-hal yang bisa ngebantu kita untuk mempersiapkan mental kita nih, kali ya, kira-kira sebelum menikah. Yang personal berarti ya, bukan antara dua sepasang kekasih. Untuk diri masing-masing gitu maksudnya, Kak.
2: Kan tetap sepasang.
1: Tetap sepasang ya.
2: Gimana kalau nggak mau sepasang ya, jadinya udah sendiri dulu.
1: Udah sendiri dulu.
2: Gitu. Tetap perlu yang tadi gitu ya, bukan hanya tahu, enggak, kamu kan kurangnya ini, kamu kan kurangnya ini gitu, tapi melihat dan memahami.
1: Yeah.
2: Gitu. Alasan kekurangannya gitu tanpa sesekali kan kita tuh sukanya adalah menilai yang negatif.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Udah, oh, kalau melihat yang kirinya itu langsung kejajar. Apa saja dan di mana saja letaknya,
1: yes.
2: Gitu ya. Tapi kadang kalau menilai yang baiknya gitu itu agak-agak sulit gitu ya teman-teman.
1: Yeah.
2: Jadi perlu kita pahami gitu kekurangan kita, kekurangan pasangan itu seperti apa.
1: Okay.
2: Gitu. Terus lagi buka komunikasi gitu yang baik dan menyampaikan keberatan terhadap pasangan atau perilaku pasangan itu dengan komunikasi yang baik.
1: Oke.
2: Okay. Gitu karena ada kasus sesimpel kamu tuh nggak suka kalau habis keluar dari kamar mandi misalkan, habis keluar dari kamar mandi tuh langsung langsung keluar, nggak keringin kaki dulu nih di keset.
1: Oke. Okay.
2: Langsung jalan aja. Itu tuh akan jadi konflik besar, akan jadi proses penilaian yang sangat buruk pada pasanganmu ketika tidak ada proses apa ya pemahaman perilaku dari hal itu
1: yeah.
2: Atau tidak ada proses keterbukaan gitu yang jadinya yang dinilai adalah pasti negatif semua.
1: Yes.
2: Kamu tuh begini begini begini, oh udah banyak kalau yeah. bilangnya kamu banyak, kalau bilang kita ah emang kita apa
1: yeah.
2: gitu jadinya bingung sendiri
1: yeah.
2: gitu jadi perlu sekali untuk menyampaikan proses apa ya, misalkan ada hal yang harus diperbaiki dan seterusnya dengan komunikasi yang baik.
1: Yes.
2: Gitu. Terus lagi, kalau misalkan perlu ada sesuatu yang mencari win-win solution-nya, nah itu juga perlu ada keterbukaan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, jangan sampai sudah misalkan diskusi panjang lebar, tapi ternyata solusinya tuh kosong atau solusinya hanya mau mengikuti salah satu dari kemampuan kita saja.
1: Yeah.
2: Sementara kita tidak melihat pasangan kita tuh kemampuannya di mana. Belum bisa nih dia misalkan selima nih belum bisa nih. Dia baru bisanya yang tiga.
1: Yeah.
2: Oh, oke, okay. Bagaimana nih kita mencari win-win solution itu? Apakah kita perlu yang turun atau dia yang kita paksa terus
1: okay.
2: harus ikut kita. Kita sudah sampai tujuh, dia juga harus ikut kita sampai tujuh.
1: Okay.
2: Itu juga perlu diperhatikan. Gitu. Selanjutnya mungkin yang perlu teman-teman lihat gitu ya, jangan proses perbandingan itu gitu ya menjadikan apa ya kebiasaan kita dalam sebuah hubungan. Misalkan membandingkan pasangan kita dengan teman kita atau anggota keluarga kita yang lain, gitu itu akan menjadi atau mungkin juga masa lalu kita.
1: Aduh, jangan ya.
2: Gitu. Itu akan bukan proses yang cukup baik dalam mencari sebuah solusi atau keluar dari masalah yang sedang kita hadapi.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi ketika ada sesuatu mungkin sampai saat ini gitu teman-teman. Proses kebiasaan kita mungkin yang selalu membandingkan hal dengan yang lain gitu, satu hal dengan yang lain, itu sudah perlu untuk ditinggalkan ketika sudah mempersiapkan diri untuk berkomitmen menjadi kita ini.
1: Betul, betul, betul. Dan memang konteks membandingkan ini untuk hal apapun gak ada yang suka ya kali ya.
2: Betul sekali, apalagi ketika sudah punya hubungan yang cukup serius gitu ya.
1: Cukup serius, benar-benar. Dan tadi yang aku capture juga dari pembahasan ini adalah gimana cara kita untuk bisa menekan ego gitu. Bukan untuk memaksa ego, jadi kalau misalnya dia gak bisa memenuhi standar kita yang tadi 7 itu, ya coba kita turun ke bawah untuk bisa bareng-bareng nih,
2: betul.
1: Naiknya gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Oke.
2: Ya karena kita juga perlu perhatikan teman-teman dari mungkin yang kita lihat kekurangannya semuanya tuh kayak kurang aja ini kayaknya nggak sayang deh dia kayaknya nggak cinta deh atau yang seterusnya gitu tapi malah kita tuh tidak bisa melihat kelebihannya itu mungkin satu hal yang kita rasa gak ini biasa aja tapi ternyata di hubungan yang lain tidak diperlakukan seperti itu dan mereka juga menginginkan hal seperti itu gitu. Jadi ada mungkin hal-hal simple yang pasangan kita biasa lakukan, tapi ternyata kita tidak melihat hal itu sebagai proses kelebihannya dia nih.
1: Betul, betul. Terkadang memang keburukan lebih menyala daripada kebaikan gitu ya,
2: betul, kayak ibaratnya tuh jauh di sana gitu ya. Yang kita mau tuh ada di sana nih, tapi ternyata ada hal yang besar di bawah sini yang kita punya.
1: Betul.
2: Gitu, tapi karena kelihatannya dari atas saja, kita selalu berdiri saja gitu. Jadi nggak kelihatan di bawah nih kita betul juga punyanya banyak.
1: Yes. Betul sekali. Well, teman-teman pro 2 masih dengan pembahasan tentang persiapan mental menuju pernikahan. Barangkali ya buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget WhatsApp di 0813 7312596 atau di Instagramnya pro 2 atau di pro 2 underscore ternate, duanya pakai angka. Well, kali ya menuju pernikahan ini kan pasti prosesnya berbeda-beda ya. Ada yang betul udah pacaran setahun, dua tahun, ada yang sampai belasan tahun akhirnya memutuskan untuk menikah nih. Ada juga yang memutuskan untuk akhirnya ya udah mungkin jalan kita berbeda gitu. Ada kan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah lamanya waktu atau durasi lamanya berpacaran ini akan mempengaruhi kualitas pernikahan gak sih kalian?
2: Oke. Jadi keinget teman-teman saya yang sudah punya hubungan yang cukup lama gitu dengan pasangan yang akhirnya juga menikah, tapi ternyata after menikah juga surprise-nya juga banyak.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi lamanya hubungan pacaran atau hubungan berkenalan gitu, misalkan enggak, saya sudah kenal dia dari waktu sekolah gitu, misalkan sudah tahu nih kan udah teman lama apa dan seterusnya. Tapi ketika sudah menikah atau ketika sudah satu rumah, bahkan sudah punya anak dan seterusnya gitu, itu malah menjadi proses yang juga tidak mudah gitu. Jadi proses lamanya mereka untuk berkenalan itu tidak menjadi patokan untuk pernikahan ini akan adem-adem saja.

0: nggak di saat baik-baik saja nih baru nyaman. Yeah. Tapi di saat ada konflik pun mereka mau berusaha.
1: Yeah.
0: Mau untuk manajemen konfliknya nih selesai. Mm. Gitu, problem solvingnya tuh dapet.
1: Yes.
0: Gitu. Dan terus lagi mereka juga sudah mengetahui. Jadi latar belakang, mungkin latar belakang keluarga gitu atau dan seterusnya gitu. Sudah saling terbuka dengan hal itu. Hmm. Ya, jangan sampai ketika sudah menikah baru nih dihadapkan dengan proses keluarga yang hai gitu. Yeah. Wah. Wow. Yeah. Gitu. Itu juga perlu diperhatikan karena kita menikah kan ya ada ya anak-anak sekarang yang enggak kita menikah hanya untuk kita saja gitu. Aduh. Misalkan gitu. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri kalau keluarga juga ada di situ.
1: Betul.
0: Tapi bukan berarti keluarga yang terus mengikut campur atau mengambil semua keputusan dari rumah tangga kalian.
1: Yeah.
0: Gitu, tapi keluarga juga hadir. Hadir untuk apa? Hadir untuk mensupport.
1: Support ya.
0: Itu juga yang perlu diperhatikan. Makanya latar belakang keluarga tuh perlu dilihat.
1: Ya.
0: Gitu. Tapi bukan yang berarti keluarga yang misalkan berpisah atau yang seterusnya itu tidak boleh ya atau ya. Tidak bisa ya menjadi apa keluarga yang ideal untuk kita memilih pasangan. Hmm. Enggak. Dari proses seperti itu dia bertumbuhnya seperti apa? Hmm. Mau tidak untuk selalu menjadi proses pribadi atau berperilakunya yang seperti apa?
1: Ya. Oke.
0: Okay. Gitu. Terus lagi, ketika dalam proses berkenalan itu, mereka mampu tidak untuk mentoleransi nih perbedaannya? Ya, jangan-jangan yang proses waktu yang bertemu yang singkat ini malah karena sama-sama sudah siap gitu ya. Jadi proses keterbukaannya lebih baik dan toleransinya lebih kuat dibandingkan dengan yang sudah lama.
1: Yeah.
0: Punya pasangan nih, sudah lama berhubungan nih. Yang akhirnya mungkin egonya pun ya masih jalan sendiri-sendiri.
1: Yeah. Oke. Okay. Berarti memang lebih ke di perbedaan... Ini apa namanya, poin kagetnya aja sih sebenarnya.
0: Betul, betul. Sama teman-teman juga perlu untuk perhatikan ketika kita punya pasangan gitu. Hmm. Mungkin sesekali ketika sudah ada bahasan yang serius gitu ya, perlu untuk membahas itu juga secara serius. Artinya secara sesuatu nih yang akan real nih, ini nih yang terjadi nih. Yeah. Bukan hanya sayang-sayangan aja nih yang terjadi. Hmm. Enggak, tapi ada proses peran di situ. Bagaimana dia mengambil peran, bagaimana kamu juga berperan dalam proses hubungan kalian.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Oke, jadi memang penting banget ya untuk mengenal satu sama lain, bukan soal berapa lama durasi kalian berkenalan dan saling mengenal, tapi lebih ke setelah kalian menikah tuh apakah pernikahan kalian akan menjadi pernikahan yang berkualitas, yaitu yang paling penting ya, daripada sekedar durasi kalian berkenalan nih teman Pro2. Dan kali ya, sebenarnya aku punya satu pertanyaan titipan tadi sebelum aku ke studio. Aku sempat ngumpul sama teman-temanku juga. Jadi ada salah satu temanku, sekarang dia berusia kurang lebih 26 atau 27 dan seorang perempuan, dan dia sempat lihat juga flyer yang aku up di WA kan. Terus dia bilang, dia nanya, katanya kalau misalnya sampai usia sekarang dia belum kepikiran sama sekali untuk menikah. Bahkan dia tuh kayak udah siap kalau misalnya suatu hari nanti dia tidak menikah. Apakah itu adalah sebuah pilihan yang salah atau mungkin ada trauma di masa lalu yang membentuk hal tersebut?
0: Oke, yang terakhir itu bisa jadi proses kemungkinan. Gitu ya, karena kan terkadang ketika kita punya proses pengalaman itu yang akan membentuk mungkin persepsi atau keputusan kita saat ini.
1: Yeah.
0: Gitu, atau bahkan informasi yang kita terima, hal-hal yang lain. Hmm. Gitu, itu yang menjadikan gambaran kita tuh kayaknya enggak deh.
1: Yeah.
0: Gitu, jadi sesuatu yang terjadi saat ini mau di usia berapapun gitu ya, enggak, saya sudah siap. Ada yang kadang sudah merasa diri siap tapi mungkin belum didekatkan dengan jodohnya gitu. Ada yang enggak, saya masih fine aja nih dengan diri saya sendiri gitu, tapi ternyata

0: ternyata itu juga bukan yang dia doakan, karena situasinya saja nih, dia sedang sendiri, jadinya oke, menenangkan hati dengan bahasa yang kayak gitu aja deh, gitu. Atau yang ya memang apa ya, dengan sadar mengambil keputusan kalau kayaknya ini enggak, gitu, karena mungkin dengan persepsinya kayaknya saya tidak menemukan sesuatu yang bermakna atau yang lainnya ketika punya hubungan dan seterusnya. Gitu ya. Semua kan tidak bisa kita salahkan. Gitu, kalau enggak nih kamu salah nih, kamu ini nih. Tapi mungkin kita bisa untuk memberikan suatu hal dengan proses gambaran persepsi yang berbeda. Gitu. Sama halnya saya ingat satu ketika saya punya teman yang sudah menikah, ada yang sudah menikah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang juga masih sendiri, ada yang juga sudah punya hubungan dengan pacaran atau yang seterusnya gitu. Tapi ada satu yang memutuskan untuk tidak gitu. Saya fine-fine aja, saya sendiri karena juga proses banyak pertimbangan dengan proses kesehatan saya dan seterusnya. Jadinya saya kayaknya sendiri deh. Karena kesehatan saya ini tidak tahu juga kalau saya menemukan pasangan, pasangan saya mau tidak untuk menerima proses kesehatan saya saat ini. Gitu. Tapi ketika dengan proses gambaran dia seperti itu dan kita jadinya banyak ngobrol, banyak memberikan suatu gambaran-gambaran yang lain, nah kan itu bukan yang menjadikan apa ya, kewajiban kita. Gitu, kayak ibaratnya kamu sehat pun ya belum tentu kamu setelah menikah sudah punya keturunan. Pasti ditakdirkan punya keturunan atau enggak. Enggak, ini proses yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu, jadi ketika kita menemukan sesuatu ya, hanya satu mungkin yang selalu saya ingatkan adalah proses menutup diri kita pada hal yang tidak baik itu silakan. Itu mungkin juga proses yang baik pada kita. Tapi ketika kita menutup diri pada hal yang baik dan kita mampu ternyata untuk melakukan itu akan menyulitkan kita. Itu akan membuat kita jadi mungkin tidak bisa berkembang atau membuat kita jadi kesulitan. Gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin saat ini belum kita dapatkan, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai proses pemikiran itu membuat kita jadi menutup semua hal. Gitu. Jadinya akhirnya ketika banyak ngobrol tadi dengan teman saya, nah sekarang dia sudah mau nih untuk membuka dirinya. Nah itu yang paling utama gitu. Jangan sampai hal-hal itu kita tutup semuanya, terus jadinya kita menjadikan diri kita tuh nggak, saya tuh seperti ini sudah.
1: Oke, berarti saat ini mungkin sedang berada di dalam fase menutup diri aja gitu ya. Belum menemukan seseorang yang bisa merubah mindset itu.
0: Betul, jadi proses gambaran-gambaran seperti itu yang perlu kita lihat. Oh iya, ada juga kok hal yang baik, ada juga kok hal yang menyenangkan dengan hal itu gitu. Jadi jangan sudah berkembang dengan proses pemikiran kita sendiri, padahal yang ya itu juga belum terjadi pada dirimu. Betul. Belum tentu juga itu yang terjadi.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Oke. Semoga teman saya dengar ya.
0: Hai temannya Alam. Yuk ketemu yuk.
1: Yuk ketemu langsung aja nih, DM kali ya nih. Oke, kali ya, selain ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip kayak apakah cinta udah cukup untuk memutuskan menikah, atau mungkin selain cinta apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan sampai akhirnya kita yakin nih untuk melaju ke jenjang pernikahan kali ya.
0: Oke, cinta memang apa ya, jadi mungkin jadi satu hal untuk kita pertimbangkan gitu ya, untuk memutuskan untuk menikah gitu. Jadi dua orang yang berbeda jenis kelamin ketika bersama tentu akan bertumbuh gitu rasa, setidaknya ada proses rasa care di situ gitu, rasa yang kayaknya udah lama ya nggak ketemu gitu. Kayaknya ada proses sesuatu lah, emosi, ada feeling yang terjadi gitu. Jadi proses cinta itu juga perlu dipertimbangkan, tapi tentunya itu bukan hal yang paling utama. Yang sampainya kita menutup semua aspek-aspek yang lain nih yang harus kita penuhi juga.
1: Yes.
0: Gitu, karena udah kecintaan nih. Gitu, jadinya close aja semua, mau orang bilang apa tentangnya atau ada hal yang mungkin kita juga perlu ubah, nggak ada nih, kita tutup semuanya. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadinya yang perlu kita tahu adalah kita perlu sadari perbedaan-perbedaan yang tadi. Gitu, ada proses kekurangan, ada proses kelebihan, terus lagi yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai perbedaan ini jadi mengganggu. Gitu. Jadi cinta bukan yang hal yang krusial banget, tapi itu proses yang perlu kita pertimbangkan.
1: Cinta bukan yang utama gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau misalnya nggak cinta juga sulit ya. Yang pasti perlu memahami tadi, kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna,
0: betul.
1: Ada kelebihan, kekurangan, dan ya untuk bisa sampai ke jenjang yang lebih serius adalah ya harus bisa menerima satu sama lain gitu ya kali ya, dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing nih. Aduh, nah kali ya kalau misalnya tadi mungkin kita sudah dalam proses keterbukaan masing-masing ya, aku sudah tahu dia seperti apa, dia sudah tahu aku seperti apa. Tapi kalau misalnya kita senggol sedikit sentil after marriage-nya nih, kayak
0: boleh,
1: setelah pernikahan baru kaget gitu dengan mungkin kebiasaan, dengan hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah tahu dari pasangan gitu. Nah itu gimana cara kita untuk bisa menghandle kekagetan itu tuh kali ya?
0: Itu apa ya, ada beberapa kasus tuh yang lumayan jadinya gitu ya, membuat mungkin ada yang bisa sampai mengambil keputusan gitu ya, untuk kayaknya ini gak bisa dilanjutkan atau kayaknya ini gak cocok lagi dan seterusnya gitu. Dan mungkin jadinya malah menyakiti satu sama lain. Bertahan sih gitu, tapi malah jadinya menyakitkan.
1: Aduh.
0: Gitu. Itu perlu teman-teman sadari. Saya selalu kembalikannya gini. Ingat deh, waktu sebelum nikah tuh enak ya, seru ya, gitu, menyenangkan ya. Apa sih dia baik ya? Langsung tuh keluar baik-baiknya. Iya, sebelum nikah tuh dia kayak gini, tapi kok sekarang gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gitu. Mungkin lebih banyak lagi. Terus saya selalu balik lagi. Niat buat nikah apa sih? Kan niatnya buat ibadah. Pasti jawabannya akan sesimpel itu. Gitu. Kan niatnya di ibadah. Melihat ibadah itu seperti apa? Sulit kan kita kalau mau melakukan ibadah itu? Iya sih kak. Kita sendiri bagaimana sudah tidak melakukan ibadah itu? Ya, jangan sampai kita yang mungkin ternyata terus menuntut, kita yang ternyata punya ekspektasi yang luar biasa nih terhadap pernikahan kita, tapi karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu yang membuat kayaknya nih kebaikannya nggak ada deh. Dia kayaknya nih nggak baik deh. Gitu, saya selalu menyampaikannya adalah proses ketika sudah sampai ke pernikahan, sudah selesai, bagaimana cara kalian untuk sama-sama bertahan. Udah sampai di sini loh. Kalau apa ya, kisah-kisah yang saya tahu, teman-teman saya yang punya kisah yang saya tahu, saya cuma bilang susah loh dapatin dia, inget gak? Langsung iya woi, itu ini ya kan. Mau ketemu aja susah kan? Susah bener. Masa iya sampai di sini aja? Gitu, jadi ketika kita diperhadapkan dengan suatu hal yang kita rasa ini tuh kurangnya kok makin banyak ya? Ya karena kita ditutupi dengan hal itu, yang kita mau ada sesuai dengan ekspektasi kita nih.
1: Betul.
0: Jadi itu perlu ada tadi tuh komunikasi, perlu ada keterbukaan, apa yang kamu rasakan sampaikan. Jangan sampai yang kamu rasakan udah kamu simpan sendiri, kamu tahan sendiri, iya kan? Bener kan kayak gitu kan? Iya kan? Kita nanya sendiri, kita jawab sendiri jadinya.
1: Yes.
0: Gitu. Dan ada banyak juga kok temen-temen yang ternyata after marriage baru ketemu konflik dan mereka akhirnya mau memutuskan untuk pergi ke psikolog atau pergi ke ahlinya, pergi ke profesional. Itu juga banyak kok teman-teman. Jadi bukan berarti yang merasa gagal nih dalam pernikahan, enggak. Bagaimana cara kalian untuk mau bertahan sehingga kalian mau melakukan hal itu?
1: Itu merupakan salah satu langkah untuk mempertahankan juga kan,
0: ya,
1: ya?
0: Betul.
1: Makanya orang bilang lebih gampang mendapatkan daripada mempertahankan, ya, sih kali ya.
0: Betul.
1: Aduh. Fakta ya.
0: Itu karena ternyata teman-teman konfliknya tuh lebih banyak ketika kalian sudah berumah tangga. Gitu. Itu faktanya juga seperti itu. Tapi bagaimana kalian ketika sampai mungkin saat ini mempersiapkan melihat sebuah konflik itu mau mencari solusinya kah atau mau mau menyalahkan satu sama lain?
1: Yes.
0: Gitu. Kalau mau menyalahkan satu sama lain, ya versi dia benar, versi kamu juga benar.
1: Yeah.
0: Karena dalam rumah tangga ini berdua.
1: Betul.
0: Gak bisa satu.
1: Kalau satu gak usah nikah ya.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Bahasnya kita nih, kalau udah nikah nih kita.
1: Betul, betul.
0: Bukan mau menuju ke kita lagi, tapi udah kita.
1: Yes. Literally dari membuka mata sampai tutup mata. Mau ya, tidur ya.
0: Betul. Kita mau tidak untuk bertahan.
1: Yes.
0: Kita mau tidak untuk saling menggenggam nih. Kita mau tidak untuk sama-sama terus.
1: Oke. Okay. Yes.
0: Jadi saya selalu ingatkan juga kepada teman-teman, kalau sudah mau berkomitmen untuk menikah, coba disadari lagi ibadah yang kalian maksud itu seperti apa. Ibadah yang kalian maksud mungkin hanya ya yang penting ada saya punya istri, saya punya suami atau yang seterusnya gitu. Ya itu hanya akan proses peran saja nih, bukan pada proses ibadah.
1: Status saja ya.
0: Ya. Gitu.
1: Oke. Aduh, gak kerasa nih kali ya ya. Berarti memang ada part 2 gak sih nanti?
0: Alam bilangnya apa? O point.
1: Iya, 2.0 ya. 2.0.
0: 2.0.
1: Dengan tema yang sama, cuman ditambahin 2.0 di belakangnya. Oke kali ya, kira-kira apa nih konklusi dari topik kita di malam hari ini dan mungkin saran dari Kak Lia buat pasangan-pasangan di luar sana, khususnya teman perdua yang ingin memutuskan untuk menikah.
0: Oke. Wow, teman-teman, proses pernikahan itu kan suatu hal yang baik, hal yang menyenangkan. Jadi tentunya perlu juga untuk mengambil keputusan untuk menikah itu adalah hal yang penuh kesadaran untuk proses tanggung jawab.
1: Yes.
0: Itu bukan lagi proses ego atau keinginan saja.
1: Yeah.
0: Gitu, tapi ada proses tanggung jawab yang kita sadari, yang kita perlu pertimbangkan matang-matang tentang hal itu. Itu bagaimana ada kehidupan baru, ada orang baru, walaupun sudah kenal, tapi pasti terasanya akan ada hal-hal yang baru yang akan terjadi.
1: Yes.
0: Gitu, jadi perlu adanya kesiapan yang cukup matang, karena ketika menikah ini bukan hanya di film-film aja nih yang oke pasangan sampai menikah tamat.
1: Tamat. Happy
0: enggak.
1: Ending ya.
0: Ya. Happy ending. Enggak. Pasti juga ada dar-dor-dornya di pernikahan itu. Di rumah tangga itu. Gitu. Jadi tadi ketika kalian sadari kalian perlu adanya tanggung jawab, perlu adanya prioritas, ya, kalian akan lebih bisa untuk mempertahankan
1: yes.
0: pernikahan kalian seperti apa.
1: Oke.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, semoga lancar-lancar ya.
0: Amin.
1: Persiapannya buat
0: amin.
1: Semua, buat aku, buat kamu, buat semua teman Pro 2 ya yang dengerin malam hari ini kalian.
0: Aku doain kok alam, amin.
1: Amin. Nanti kita ketemu lagi di part 2-nya ya kalian.
0: Oke, okay, siap.
1: Tapi gimana nih buat orang teman Pro 2 yang pengen tahu gimana caranya untuk reach out orang-orang di luar sana yang mungkin pengen kalia ini dong pengen konsul secara privately, gimana tuh caranya kalia?
0: Oke, okay. Ya konsul sama psikolog memang harus private ya, say, nggak bisa yang kita bikin seminar gitu saat kita konsul. Teman-teman nanti boleh kontak saya, nanti malah bilangnya kak saya sudah DM belum balas, ya maaf ya teman-teman. Saya kasih DM, di DM tidak balas gitu ya.
1: Yes.
0: Ada di Instagram saya, atau kalau mau minta kontak saya langsung di Pro 2 juga boleh. Kalau Instagram saya ada di @lia.amalia.
1: Yes.
0: Kalau tempat praktek saya ada di Kalomata Jalan Tengah, boleh di WhatsApp dulu ke 0821 95 20 21 83.
1: Yes.
0: Nanti kita ketemuan, bikin jadwalnya, langsung selesai.
1: Oke.
0: Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ.
1: Semoga ada ini ya kesempatan untuk ketemu langsung sama kalian dalam waktu yang dekat ya. Karena kalian ini super sibuk sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya gak dibales, bukan sengaja Alia ya.
0: Takut.
1: Memang ya. Harus antri.
0: Ya betul. Kadang yes. Ada yang hoki ya.
1: Yeah.
0: Gak bisa langsung dapet. Kadang yang ya karena jadwal apa ya, mungkin profesi seperti saya gitu sama teman-teman yang lainnya, sejawat-sejawat yang lainnya, itu kenapa perlu dijadwalkan. Ya ada juga yang mungkin seneng untuk ketemu orang, ada juga yang enggak gitu. Jadi perlu untuk dijadwalkannya, ada jam-jamnya tertentu.
1: Yes.
0: Gitu teman-teman.
1: Oke, begitu ya teman Pro 2. Buat kamu jangan lupa save nomor WhatsApp-nya, IG-nya juga tadi, gampang aja ya, langsung aja di Lia Amalia. Kalau nama ininya kliniknya ada nggak sih?
0: Apa
1: sih sebutannya?
0: Kids Mina.
1: Iya,
0: betul.
1: Kids Mina. Itu juga bisa ya, teman Pro 2. Well, nanti insya Allah ada kesempatan berikutnya. Kita akan masuk ke part 2-nya. Mungkin after marriage kali ya.
0: Alam tidak sabar, teman-teman. Untuk ayo kak, kita cepat bahas.
1: Iya, ntar Jumat depan kalau bukan aku tukeran jadwal nih. Oke, kalian thank you so much. Terima kasih sudah main-main ke Pro 2 ya, pastinya setiap Jumat malam ya, ketemu terus nih. Kalau enggak sama aku berarti sama penyiar Pro 2 yang lainnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kayaknya aku pembahasannya berat ya.
0: Hey, teman-teman, dengerin lagunya Alam dong.
1: Oh iya deh. Aduh, dipromoin nih. Terima kasih loh. Yes, teman-teman Pro 2, terima kasih banyak udah join bareng Alam sama Kalia ya, Kalia. Terima kasih juga buat Kalia. Setelah ini
0: sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Iya. Terima kasih ya teman-teman.
1: Terima
0: saya
1: kasih.
0: Pamit. Dadah. Assalamualaikum.

ya sial atau apa nih namanya selain sial kalau misalnya ketemu sama orang yang membuat kamu jatuh cinta tapi dianya beranjak pergi begitu aja tanpa tidak melakukan hal apa-apa gitu, tidak merasa bersalah teman pro 2 ya. Aku sepakat nih sama Mali nih untuk itu. Dan teman pro 2 di malam hari ini ya pastinya buat kamu yang pengen request-request boleh banget ya, langsung aja WhatsApp aku di 081373125896 atau melalui Instagram di @rri_pro_2_ternate2 nya pakai angka. Dan teman pro 2 di luar sana tampak masih agak sedikit gerimis ya, jadi hati-hati di jalan buat kamu yang akan melakukan perjalanan kemanapun tujuan kamu, semoga tiba dengan selamat sampai tujuan yang pasti, jangan ngebut-ngebutan ya. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Pelarian dari Keisha Lefrongka lagi in banget ya teman Pro 2 di sosial media, di TikTok, di mana-mana terdengar pelarian dari album terbarunya Rombak. Ya, menurut aku Rombak bisa jadi salah satu album terbaik di tahun 2026 ini teman Pro 2, di mana Keisha memilih untuk melahirkan kembali nih genre pop rock band tahun 2000-an teman Pro 2. Jadi ketika aku dengerin album ini, khususnya lagu Pelarian sama Aku Bukan Dia, itu aku kayak lagi dengerin lagu-lagunya Coklat ya, band Coklat. Terus aku lagi dengerin Utopia, terus ada juga vibes lagu-lagunya Audi ya, yang ketika aku menangis tersentuh. Nah itu sama lagunya dia yang Lukis Hari Ini deh kalau nggak salah judulnya. Itu tuh mirip-mirip vibesnya ya, bukan mirip notasi dan lagunya, bukan, lebih ke vibes-nya tuh ya kayak tahun 2000-an, hits-hits 2000-an. Gimana sih teman Pro 2, jadi seru banget, bisa jadi salah satu album terbaik tahun ini sih menurut aku. Dan teman Pro 2, nanti jam 10 aku pengen ngajakin kamu buat ngebahas film-film animasi.

Kenapa film animasi? Karena aku baru banget nonton film animasi yang bagus banget, judulnya Swept, teman perahu dua, di Netflix adanya, dan kita akan bahas tentang itu di jam 10 malam nanti. Jadi pastiin kamu nggak kemana-mana, dan pastiin kamu tetap di 96,7 FM aja ya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Jaga malam ya, dan saat ini seperti yang sudah aku mention sebelumnya, aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang satu film animasi yang baru banget aku tonton, yang baru banget dirilis juga di Netflix Teman Pro 2, yaitu Swept ya Teman Pro 2. Jadi ini film animasi komedi dan udah pasti adventure ya, udah pasti fantasi juga. Produksi dari Skydance Animation yang tayang pada 1 Mei 2026, jadi kayak baru 2 minggu Teman Pro 2. Ini tuh seru banget menurut aku ya, tapi gak serunya karena aku udah nonton adegan yang justru penting banget dari film ini di TikTok duluan. Jadi kayak, kenapa aku tidak blind watching this movie gitu. Kayak aku udah tahu ceritanya bakal seperti apa dan aku memutuskan untuk nonton. Dan salah satunya adalah karena FYP di TikTok tentang film Swept ini pakai lagunya Katy Perry yang The One That Got Away. Itu salah satu lagu yang aku suka banget. Bisa dibilang itu all time favorite lah untuk lagu luar negeri, lagu berbahasa asing gitu ya. Teman-teman, yang paling aku suka adalah lagu Katy Perry The One That Got Away. Dari dulu sampai sekarang belum berubah ya, Teman Pro 2. Jadi ini tuh kisah persahabatan dan juga petualangan antara dua hewan yang bertukar wujud. Jadi kayak ada yang namanya Oli. Oli ini adalah seekor puku atau tikus hutan kecil, Teman Pro 2. Dan juga Ivy, seekor burung spesies Javan yang cukup agresif nih, Teman Pro 2. Jadi ya, kalau misalnya aku spoiler gimana ya ceritanya? Tapi spoiler without context, spoiler ya. Jadi waktu kecil itu Oli ini yang seorang tikus, seekor tikus hutan kecil ini tuh memang anaknya baik banget ya. Jadi kayak dia selalu ya melakukan hal-hal baik, melakukan kebaikan, dan di saat ada burung Javan yang masih kecil juga lagi mencari sumber makanan gitu, si Oli ini nunjukin nih ada kacang-kacangan yang bisa jadi sumber makanan nih. Dan ternyata setelah si Ivy tahu caranya untuk mendapatkan sumber makanan baru ya, akhirnya Ivy memanggil keluarganya untuk ya udah, ini loh ada kacang-kacangan buat sumber makanan baru kita gitu. Dan pada akhirnya itu menjadi sumber kelaparan atau starving buat keluarga atau koloninya si Oli itu sendiri, Teman Pro 2. Jadi sampai besar, sampai dewasa, justru si Ivy ini atau spesies burung Javan ini dan juga koloninya banyak banget sumber makanannya, yaitu dari kacang-kacangan itu. Sementara Oli atau tikus hutan kecil ini dan koloninya tidak mendapatkan banyak sumber makanan karena udah di monopoli, udah dikuasai gitu, Teman Pro 2, sama Javan and the gang gitu lah kira-kira. Dan akhirnya udah mereka jadinya kayak musuhan gak sih, yang Javan menguasai sumber makanan, terus si Oli yang si tikus hutan kecil ini dan juga koloninya justru kelaparan, Teman Pro 2, hampir memasuki musim dimana tidak ada lagi yang bisa dipanen gitu ya. Dan ya udah akhirnya si Oli ini berusaha untuk mencari cara agar mengusir burung-burung ini tuh pergi dari daerah mereka, atau ya ini persaingan teritorial lah kira-kira ya, Teman Pro 2. Sampai akhirnya ya bertemulah Ivy dan juga Oli, yang mana dari dulu waktu kecil ketemu, beberapa tahun kemudian sudah besar, sudah dewasa gitu ceritanya, Teman Pro 2 ketemu lagi dalam keadaan yang tidak mengenal satu sama lain gitu, Teman Pro 2. Dan ya udah akhirnya di saat si Oli udah dapat cara untuk mengusir Javan atau burung-burung ini dari teritorialnya mereka, ya tiba-tiba si Oli mengalami insiden ya, Teman Pro 2, atau kejadian misterius di mana Oli akhirnya berubah wujud nih. Jadi yang dari sebelumnya puku atau tikus hutan kecil, si Oli ini jadi burung Javan, Teman Pro 2. Dan akhirnya ya, Ivy juga yang sebelumnya mengira kalau Oli ini adalah burung satu spesies sama mereka, ternyata juga mengalami insiden yang sama. Akhirnya Ivy berubah menjadi puku atau tikus hutan kecil. Jadi literally mereka bertukar wujud ya, Teman Pro 2. Dan plotnya itu adalah ini yang sebelumnya musuhan akhirnya dipaksa untuk bekerja sama ya, Teman Pro 2, untuk bertahan hidup dan juga mencari cara kembali ke wujud asli mereka. Sumpah ini plotnya sangat-sangat seru sih menurut aku, walaupun ya karena tidak serunya karena aku sudah nonton spoilernya, jadi kayak tapi ternyata filmnya bagus, mengajarkan banyak tentang kehidupan sih. Jadi jangan
kemana-mana. Kita bahas lagi tentang Swab dan juga film animasi versi terbaik kamu apa nih teman Prodo. WhatsApp aku boleh banget di 0813-7312-5896 atau di Instagram dan juga sosial media lainnya. Terdiri Prodo_Ternate 2-nya pakai angka.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman-teman Brodo Masri, jaga malam bareng aku Alam yang akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya teman-teman Produa. Dan sebelum kita bahas lagi tentang Swap nih teman-teman Produa, ternyata Cocomelon akhirnya dapat film layar lebar dari DreamWorks. Walaupun sebenarnya aku tidak pernah ngikutin Cocomelon, aku taunya yang di YouTube aja gitu. Jadi ketika ponakan aku lagi kayak nangis, lagi rewel gitu, aku puterin Cocomelon di YouTube. Diem, nonton. Nah sekarang ada film layar lebarnya akan dilayar lebarkan sama DreamWorks ya teman-teman Produa. Dan sudah ada first look-nya juga nih. Dan teman-teman Produa, kalau kamu belum nonton Swap, menurut aku, aduh kamu ketinggalan banget sih ya. Bukan yang gimana-gimana, tapi kayak film itu lagi in banget, lagi banyak juga yang ngebahas. Sebelum lebih banyak spoiler yang kamu lihat di TikTok, mendingan kamu nonton ya teman-teman Produa. Karena ini tuh kisah tentang persahabatan. Jadi kayak yang sebelumnya kayak love hate relationship ya teman-teman Produa. Sebelumnya tuh kayak mereka tuh kayak anti banget gitu, kayak yang tikus hutan kecil ini gak suka banget sama burung-burung ini tuh kayak juga ego banget ya, gak mau berbagi bersama tikus-tikus ini teman-teman Produa, sampai akhirnya mereka jadi sahabat dan mengarungi semuanya bersama. Yang satu ngajarin gimana caranya untuk mengendus bau dengan kemampuannya, terus yang satu lagi juga ngajarin gimana caranya terbang, dan pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka cari gitu teman-teman Produa. Kira-kira apa yang mereka cari? Itu yang harus kamu tonton teman-teman Produa biar penasaran ya. Dan pastinya teman Produa bakal ada plot twist juga, plot twist after plot twist ya, supaya kamu tidak ada spoiler. Menurut aku hari ini sih, sekarang juga kamu nonton teman Produa ya, biar puas aja gitu. Dan nanti kamu bakal kasih rating juga, kalau dari aku sih 8,5/10. Menurut aku bisa lebih lagi ya, karena ini durasinya hampir 2 jam, 1 jam 40 menitan lah kalau gak salah teman Produa. Dan aku ngerasa ada scene-scene yang menurutku ya tidak terlalu penting gitu, kayak pengen aku skip. Tapi banyak juga scene-scene yang membuat aku kayak happy banget ngelihatnya, dengan visual sewarna-warni itu ternyata punya plot twist yang sedark itu juga teman Produa. Jadi jangan lupa untuk nonton Swept ya. Ini promo terus nih saya nih teman Produa. Jadi buat kamu yang punya rekomendasi ya, film animasi lainnya setelah ini kita bakal bahas, jadi pastiin WhatsApp aku sekarang di 0813 7312 5896 sambil request-request minta lagu juga boleh banget kok. Aku tungguin ya.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Yes, teman berdua, masih bareng aku Alam Julkarnain. Dan yuk kita bahas lagi, tadi sudah aku kasih rekomendasi film Swipe yang wajib banget kamu tonton, teman-teman Pro 2, karena ini baru banget rilis dan juga mengajarkan kita tentang banyak hal, apalagi tentang kepercayaan, tentang persahabatan, dan juga tentang betrayal, teman Pro 2, tentang pengkhianatan ya, teman Pro 2, yang pasti rasa ingin tahu, rasa penasaran bisa membawa kita kemana aja. Yang penting cara kita untuk bisa kembali lagi cuman kita yang tahu gitu, kapasitas diri kita, teman Pro 2. Jadi lebih ke penasaran boleh, tapi jangan sampai merugikan kamu ya, teman Pro 2. Dan yang berikutnya, teman Pro 2, yang bisa kamu tonton juga di rumah, ada ini dari teman Pro 2 yang lain ya, ada Hoppers nih. Hoppers ini show us how human greediness destroys animal world, teman Pro 2. Jadi kayak apa ya, pelajaran hidup yang bisa kita ambil itu adalah keserakahan dari manusia, dari kita nih, teman Pro 2, bisa menghancurkan dunia dari hewan ya. Dan ada juga Mufasa The Lion King, siapa yang tidak tahu ya, ini dari film animasi sudah jadi live action juga. If you have watch Simba, teman Pro 2, kalau kamu udah nonton Simba atau The Lion King di saat kamu masih kecil, ini tuh udah pasti tentang seorang ayah yang luar biasa berani ya, dan cinta sejati juga bisa menjadi salah satu bagian terpenting dari film ini, teman Pro 2. Dan cinta sejati akan menemukan kamu sekalipun kamu nggak mencarinya ya, teman Pro 2. Ada juga The Wild Robot, teman Pro 2, ini ya aksi lebih akan terdengar daripada sekedar ucapan ya, teman Pro 2. Dan terkadang kita akan mendapatkan cinta atau kasih sayang dari orang-orang yang gak pernah kita duga sebelumnya. Kalau kamu nonton Wild Robot, ini dari DreamWorks, teman Pro 2, bagus banget juga. Ada dari Disney Pixar, ada Wall-E, teman Pro 2. Ya, apakah robot ini punya perasaan, punya feeling, teman Pro 2. Dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil juga adalah tentang manusia, yang mana gaya hidup saat ini, lifestyle dengan teknologi, tidak akan sehat ya, teman-teman Pro 2, karena kita overuse dari teknologi. Dan juga ya, kalau sekarang udah ada AI juga bisa overuse, teman-teman Pro 2, kalau kita tidak bisa menempatkan diri dengan baik ya. Dan juga ada Migration, teman-teman Pro 2, ini salah satu rekomendasi yang mana mirip-mirip juga sama Swept ya, teman-teman Pro 2, walaupun yang mirip tuh bukan ceritanya, tapi lebih ke visualnya nih. Film Migration sendiri pasti akan bercerita tentang petualangan keluarga bebek Mallard ya, yang keluar dari zona nyaman mereka di kolam New England untuk bermigrasi menuju Jamaika, teman-teman Pro 2. Jadi ayah dari bebek-bebek itu terlalu protektif ya awalnya, dan akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi berbagai rintangan yang menegangkan, dan udah pasti new experience, teman-teman Pro 2 ya, demi mewujudkan impian keluarganya nih. Dan teman-teman Pro 2, dari tadi kita ngebahas tentang film animasi luar negeri, tapi kita lupa satu film animasi terbaik Indonesia dan yang paling banyak ditonton ya, teman-teman Pro 2, yaitu Jumbo, teman-teman Pro 2. Jujur waktu ini menceritakan sedikit pengalaman aku ketika nonton Jumbo pertama kali di bioskop, aku tuh sama sekali tidak menaruh ekspektasi yang tinggi, karena film animasi atau film ya film kartun dan lain-lain sebagainya itu aku tidak terlalu suka genrenya ya, teman-teman. Cuman karena ini ada musikalnya, jadi aku memutuskan untuk nonton gitu, karena ada lagu-lagu yang diisi soundtracknya sama aktris-aktrisnya kan, kayak BCL dan BCL bukan ini ya, BCL jadi salah satu alternate version dari Selalu Ada Di Nadimu, yang bawainnya Selalu Ada Di Nadimu. Di Nadimu kan ada Prince Putri sama Queen Salman ya. Itu Prince Putri aja, kalau Queen Salman tuh yang duet gak sih. Nah itulah ya kira-kira, teman Pro 2. Nah setelah nonton di bioskop, ternyata aku suka banget sama Jumbo. Aku bisa bilang film animasi Indonesia terbaik, bukan cuma sekedar karena dari penontonnya banyak banget ya, tapi memang standarnya film animasi Indonesia harusnya kayak Jumbo. Jadi kalau kamu belum nonton Jumbo, kamu harus banget nonton Jumbo yang udah tayang di Netflix juga, butuh waktu setahun lebih ya, sampai akhirnya kamu bisa nonton Jumbo di Netflix. Netflix tahun pro 2 biasanya tuh kalau film-film bioskop 2, 3 bulan, 4 bulan itu udah masuk. Tapi kalau Jumbo ya tayang dulu di seluruh dunia ya teman pro 2. Jadi kayak film Jumbo ini tuh udah diputer di berbagai macam negara di seluruh dunia teman pro 2. Dan reviewnya juga sangat-sangat positif ya. Jadi semoga perfilman Indonesia khususnya di genre atau di tipe-tipe film animasi seperti ini bisa terus berkembang dan juga semakin banyak yang nonton, bukan cuma di Indonesia aja tapi mendunia juga seperti film Jumbo ini teman-teman pro 2. Dan ya nanti kita lihat lagi bakal seperti apa nih perkembangan film-film Indonesia yang aku selalu nantikan setiap hari setiap tahunnya teman-teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM. Dan aku bakal ngasih kamu satu lagu seru dulu. Dan setelah itu kita bakal menggalau ya teman-teman berdua. Here we go with the Meghan Trainor, Better When I'm Dancing.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Yes, teman berdua gak kerasa bentar lagi udah jam 11 malam nih. Jadi buat kamu yang masih di jalan, ayo pulang sekarang. Atau mungkin ya selesain dulu segala macam hiruk pikuk dunia ini. Kegiatan kamu, aktivitas kamu, semoga semua berjalan lancar. Dan semoga sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan kamu rencanakan, teman berdua. Yang pasti jangan lupa untuk beristirahat. Manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya ketika punya waktu untuk beristirahat yang banyak, yang senggang. Ayo abisin waktunya untuk beristirahat. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, gosok gigi, beberes, diberesin dulu tempat tidurnya, tidurnya biar enak ya. Dan semoga mimpi indah pastinya teman produk dan aktivitas kamu besok juga berjalan lancar lagi ya. Amin ya. Dan menyambut weekend di akhir pekan ini pastinya teman produk dan kamu sudah libur juga pasti kan ya. Jadi selamat liburan teman produk dan semakin malam semakin galau dong ya. Playlistnya buat nemenin kamu sepanjang malam ini. So stay tune terus hanya di 96,7 FM. Dan jangan kemana-mana.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau cantik berseri.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradoa kembali lagi kami Modena untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 97.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ida Rapka, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di daerah, tetap di daerah. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Ternate.

Berdua waktu sudah menunjukkan pukul 5.03. Setelah ini nanti akan ada kumandang azan subuh dan nanti dilanjutkan dengan pukul 5.30 juga ya, pastinya akan ada hasanah pagi dan dilanjutkan dengan pukul 6 sampai di jam 12 pagi, jam 10 pagi ada sepada selamat pagi teman Perdua yang akan dimimpin sama Ida Rapka. Jadi stay tune terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu. Dan setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kita kembali berbagi di program Pro2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro2 menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Pro2, demikian untuk lesson hasanah pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasti selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Gelandang Malam 7 FM RR Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Di jam 6 ini ide rekan nemenin kamu juga pastinya. Sampai di jam 12 siang nanti teman Pre 2, pokoknya ide rekan nemenin kamu sambil ngasih lagu-lagu yang terbaik buat kamu, ngasih informasi-informasi juga buat kamu di pagi hari ini. Jadi buat kamu mungkin yang lagi libur panjang ya, lagi mempersiapkan mau jalan-jalan nanti ya, atau mungkin udah dari kemarin jalan-jalan nih, widih enak banget tuh ya. Ya, pastinya kita akan menemani kamu sampai di jam 12 siang nanti. Jadi stay tune terus di RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu. And we go.

0: Oke, teman Pro2 ya, dan di pagi hari ini juga nih aku mau ngasih informasi olahraga buat kamu. Nah, ini kalau dilihat lagi nih teman Pro2, nah Malut United ini ya bidik 3 poin ya, akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan 3 poin nih. Ini juga akan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kiaraha ya di Sabtu 16 Mei hari ini teman Pro2, di 21.00 waktu Indonesia Timur, kalau di WIB berarti 19.00 nih teman Pro2. Nah, ini juga disampaikan sama kepala Malut United ada Henry Sosilo ya. Di jumpa pers menjelang pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 kontra Persita Tangerang, pelatih Malut Henry Sosilo juga menyatakan setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kiara ini juga kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir ya di Gelora Kiara musim ini. Raihan 3 poin ini jadi misi utama ya yang ditetapkan Coach Henry pada laga hari ini teman Pro2. Evaluasi dari pertandingan terakhir juga dilakukan dan timnya sudah siap memberikan permainan terbaik. Dan Malut United juga harus kehilangan Weimar Angulo karena akumulasi kartu merah pada laga terakhir kontra PSM Yogyakarta. Nah, meski begitu, Henry juga memastikan nih situasi tersebut tuh tidak akan jadi satu atau batu sandungan ya laga terakhir, batu sandungan atas game plan yang sudah disiapkan sama tim pelatih ini. Di sisi lain juga Persita juga mungkin tidak akan diperkuat salah satu pemain intinya yaitu Javlon Gustavo yang karena akumulasi kartu merah juga nih. Dan juga perwakilan pemain Malut United, Fred Butuan, ini juga dia bilang tanpa kehadiran Javlon Persita akan tetap bermain dengan semangat penuh karena mereka ingin mencuri poin gitu. Saya pribadi fokus pada permainan sendiri dan strategi yang sudah disiapkan pelatih. Ini juga memastikan ya, semua orang akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik untuk memenangkan pertandingan kandang terakhir musim ini. Malut United dan Persita juga tercatat sudah 3 kali bertemu di kompetisi kasta tertinggi tanah air dan Laskar Kiara mencatatkan 1 kemenangan, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang teman Pro2. Wow, itu dia ya teman Pro2 ya. Kini Persita menempati peringkat ke-9 sementara ya dengan koleksi 44 poin, sedangkan Malut di urutan ke-6 dengan raihan 52 poin. Dan laga Malut United dan Persita terbuka bagi supporter tuan rumah. Masyarakat Maluku Utara dan Maluku dapat menyaksikan langsung ya perjuangan teman-teman dari Malut United dari Tribun Gelora Kiara. Itu ya teman Pro2, kita doakan semoga Malut United di malam hari ini ya bisa menang ya melawan Persita Tangerang nih teman Pro2. Oke, Idar balik lagi ya, akan balik lagi buat ngasih informasi olahraga dan lifestyle buat kamu, jadi gak usah kemana-mana gitu, stay tune aja terus. Pasti di pada selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: FM ternarik. Teman terbaik kau.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

masih lanjut lagi buat ngasih informasi buat kamu di pagi hari ini, teman Fredo. Nah, jadi ini aku pengen ngasih juga nih ya, gejala-gejala diabetes ya, gejala awal nih teman Fredo ya. Jadi kita harus bisa untuk mendeteksi dini sebelum terlambat ya. Dan kalau kita lihat sendiri kan, diabetes ini kan penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dan berujungnya di penyakit jantung, no, gagal ginjal hingga kematian, teman Fredo. Nah, dari ini penting untuk mengetahui gejala awal diabetes sebagai deteksi dini sebelum terlambat ya. Dan penyakit diabetes ini tentu nggak bisa diremehkan karena jumlah penderitanya terus bertambah dari hari ke hari. Pada 2001, Federasi Diabetes Internasional mencatat ada 530 juta orang penderita diabetes di dunia. Jumlah ini tuh diramal akan meningkat menjadi 643 pada 2030 ya teman Pro 2. Dan selain ini juga, penyakit ini juga menyerang berbagai kalangan tanpa pandang bulu, mulai dari yang tua hingga anak-anak ya. Dan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat ada 1.645 anak di 15 kota di tanah air yang mengidap diabetes pada 2022. Jumlah ini tuh juga meningkat 70 kali lipat dari 2010. Nah, nomor satu ini, yang pertama ini adalah cepat merasa haus. Ya, kalau misalkan kamu ngerasa haus padahal lagi nggak beraktivitas yang berat-berat, atau mungkin nggak lari atau olahraga, bisa jadi merupakan gejala, bisa jadi ya, ini merupakan gejala awal dari diabetes. Karena gejala ini muncul karena tubuh biasanya menyerap kembali glukosa saat melewati ginjal. Tapi ketika diabetes atau kadar gula darah akan naik, ini

Terus yang ketiga adalah mudah merasa lapar. Wih, mudah merasa lapar ya. Oke, jadi sistem pada tubuh ini akan mengubah makanan menjadi glukosa yang kemudian digunakan sel sebagai energi. Sel membutuhkan insulin untuk mengambil glukosa. Tapi ketika diabetes, kadar insulin menurun hingga membuat sel sulit mengambil glukosa. Hal ini yang kemudian menimbulkan sinyal seolah kita ini tidak punya energi di tubuh dan merasa lapar. Berikutnya adalah berat badan turun juga. Waduh, kendati selalu merasa lapar, tapi penderita diabetes ini umumnya mudah mengalami penurunan berat badan. Bahkan penurunan badan pada penderita diabetes pun ibarat dilakukan tanpa usaha, tapi bobotnya tuh tiba-tiba berkurang gitu, teman berdua. Yang berikutnya ada penglihatan kabur ya. Gejala awal diabetes berikutnya penglihatan kabur, karena gejala ini terjadi karena kadar cairan dalam tubuh tuh dapat membuat lensa mata membengkak. Ini juga membuat bentuk mata berubah dan menjadi tidak bisa fokus sehingga penglihatan menjadi kabur. Kemudian adalah mudah kesemutan dan mati rasa. Wah, emang kadar gula darah yang tinggi pada pengidap diabetes itu mempengaruhi sirkulasi darah dan merusak saraf ya. Hal ini juga membuat penderitanya itu menjadi kesemutan dan mati rasa. Kondisi ini juga terjadi di tangan kaki, hanya saja hal ini tidak bisa disepelekan karena dapat memburuk ya seiring berjalannya waktu. Terus berikutnya ada kelelahan ya. Pengidap diabetes akan mudah merasa lelah dari biasanya karena kadar insulin yang rendah membuat sel tidak bisa mendapatkan energi. Terus yang ke-8, kulit ini sangat kering ya. Gejala dari diabetes ini bisa berupa kulit yang sangat-sangat kering ya. Hal ini juga karena tubuh ini menggunakan cairan untuk membuang air kecil dan mengurangi kebutuhan cairan untuk menjaga kelembapan. Alhasil kulit jadi sangat kering ya. Bahkan mungkin kamu ini bisa merasa dehidrasi dan mulut juga terasa kering juga gitu. Berikutnya ada luka juga lambat sembuh. Wah, ini yang sering aku ketahui ya. Nah, gejala ini mungkin sudah umum dikenal bahwa orang dengan penyakit diabetes tuh membutuhkan waktu yang untuk lebih lama untuk menyembuhkan luka gitu. Jika sembuh pun bekas lukanya ini lama hilang, teman berdua. Berikutnya ada mudah terkena infeksi dan lama sembuhnya. Selain luka, penderita diabetes juga mudah terkena infeksi, mulai dari infeksi gusi, kulit, sampai di area kewanitaan gitu, teman peradua. Dan ketika infeksi terjadi, proses sembuhnya tuh juga memakan waktu yang cukup lama ya. Berikutnya adalah gatal-gatal. Waduh, gatal-gatal ini juga terjadi sebagai ciri-ciri diabetes ya. Sebab kelebihan gula dalam tubuh juga memberi makanan pada jamur yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan gatal-gatal. Dan gatal-gatal ini terjadi beberapa area kulit, mulai dari mulut hingga sehingga muncul sariawan, area genitalia hingga ketiak sendiri, teman peradua. Itu dia teman peradua ya, ini ada gejala awal yang bisa sebagai deteksi dini. Kalau misalkan tanda-tanda ini muncul, coba nih kamu lakukan tes gula darah atau langsung konsultasi ke dokternya biar kita bisa tahu gitu ya, ini apakah benar-benar diabetes atau enggak.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2 ya, di jam 7 pastinya Idar masih nemenin kamu juga. Dan aku juga pengen nyampein nih ya, perakhiran cuaca hari ini melalui channel atau saluran WhatsApp yang ada di BMKG Maluku Utara ya, Sultan Babula. Dan pagi hari ini ya umumnya nih cerah berawan dengan potensi hujan ringan juga ya, di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi dan sekitarnya. Sedangkan di siang sampai sore hari ini juga umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Sahu, Jelolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara sendiri 25 derajat sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 sampai 100%. Dan anginnya dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Dan peringatan dini cuaca sendiri waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jelolo, Kao, Wasile, Maba, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Dan untuk gelombang 0,25 meter sampai 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang juga pastinya ini tetap waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk ya teman Pro 2. Jadi tetap hati-hati teman Pro 2 untuk di hari ini juga, karena masihnya di beberapa wilayah di Maluku Utara ada potensi hujan ringan sampai lebat juga gitu teman Pro 2. Jadi jangan lupa jas hujan ataupun payung, atau mungkin tetap hati-hati kalaupun sedang berlibur gitu teman Pro 2 ya, harus melihat situasi juga ya biar kita tetap aman dan selamat teman Pro 2. Pokoknya stay safe juga ya di long weekend ini teman Pro 2. Oke, di pagi hari ini juga Idar akan nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua kerja sama antara Malu United dan juga Benfica, pastikan ini gak ada titipan di Akademi Merah Putih ya. Wow. Nah, jadi teman Predu ya, manajemen Malu United terus mempertahankan fokus dalam aksi sosial di bidang olahraga sepak bola Maluku Utara. Gak hanya fokus pada tim senior yang saat ini berkompetensi di Brill Super League ya, tapi juga fokus mengembangkan dan melahirkan anak-anak usia dini untuk dapat berkarir di skala internasional. Pengembangan usia dini juga berfokus di anak yatim piatu hingga anak yang memiliki latar belakang yang kurang mampu di 3 provinsi Indonesia, mulai dari Maluku Utara, Maluku hingga Papua ya. Dengan niat dan fokus untuk jangka panjang, Malu United bekerjasama dengan SL Benfica dari sisi kepelatihan yang memadukan pendidikan olahraga hingga pembentukan karakter pada anak usia dini. Dan Direktur PT Malu Sejahtera di Soplanit ya, dalam agenda pertemuan bersama perwakilan Akademi Sepak Bola Internasional ada SL Benfica di hari Jumat kemarin menjelaskan gagasan owner Malu United juga memberi liburan bagi masyarakat Malut, juga mengangkat martabat anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu melalui sepak bola. Akademi ini menurutnya dirancang sebagai proyek jangka panjang gitu ya, untuk mencetak pemain profesional sekaligus membangun generasi muda yang memiliki disiplin, akhlak, semangat kebinekaan juga gitu teman-teman. Dan akademi ini dimulai dari anak usia 7 sampai 9 tahun dengan kuota awal sebanyak 70 orang setiap tahun. Dari jumlah ini sebanyak 45 anak beragama Islam dan 25 anak Nasrani akan dibina secara terpusat dalam sistem pendidikan dan pelatihan terpadu. Wah, kita lihat saja, semoga bisa berjalan dengan lancar untuk akademinya, dan pastinya ini akan menjadi wadah yang bagus untuk anak-anak di wilayah timur sendiri.

0: Farah, kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
0: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Alright teman Pradua, nih waktunya kita Trivia Request. Udah ada jam 7.31 waktunya Trivia Request. Aku bakalan muterin 3 lagu, kasih 3 lagu buat kamu voting nanti di Instagram di @rrpradua_ternate. Duanya pakai angka, kamu udah bisa voting gitu teman Pradua, atau cek sekarang. Dan untuk lagu pertama sendiri yang bisa kamu voting ini adalah lagu dari Baby Monster yang barusan comeback dengan Cium.

Waduh, enak banget gitu ya. Asik banget ya comeback lagu ini. Comeback terbaru dari Baby Monster ini. Next, lagu yang bisa kamu dengerin juga ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

viral di mana-mana. Emang lagunya Bruno kayaknya lagi viral di mana-mana. Semuanya ya, satu album full kayaknya terkenal juga di tahun 2002. Next, lagu dari JKT48, Andai Ku Bukan Idola.

Wah, lagu yang semangat ya buat didengerin di pagi-pagi ini juga teman Pradua. Kamu langsung aja voting 3 lagu tadi di Instastory kami di Atereri Pradua Internet. Dan lagu dengan voting tertinggi bakal aku puterin nanti di jam 9.30 ya. Masih banyak waktunya, kamu boleh buat sharing-sharing atau share link juga ya Bu dari Instastory kami. Jadi stay tune terus, pastinya Idara akan nemenin kamu juga di Atereri Pradua Internet, itu bahan terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Dan 6.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, masuk di jam 8. Idan masih menemani kamu, ya masih setia menemani kamu di pagi hari ini. Selamat pagi yang baru bangun mungkin, atau mungkin yang lagi di jalan ya, lagi di mobil juga tetap hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, menikmati kota Ternate yang sangat dingin ini. Atau mungkin cuma di studio aja yang dingin ya, karena ya benar-benar dingin sih teman Pro 2 ya. Pastinya di jam 8 ini aku masih ngasih informasi juga buat kamu sambil dengerin muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari ini. Dan jangan lupa buat voting Instagram di instastory kami di @rriprodua_ternate. Duanya pakai angka, aku tunggu kamu di jam 9.30.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ngomongin soal universitas teman Pro 2, ini ada Universitas Airlangga yang menjadi perguruan tinggi yang paling banyak mengajukan paten di 2025. Terus juga diikuti sama UGM dan ITB. Jadi Universitas Airlangga ini menjadi perguruan tinggi dengan jumlah permohonan paten terbanyak sepanjang 2025. Dan berdasarkan data terbaru, UNER ini mencatat 57 permohonan paten, unggul tipis dari Universitas Gadjah Mada dengan 53 permohonan dan Institut Teknologi Bandung dengan 51 permohonan nih. Dominasi kampus-kampus ini juga menunjukkan semakin kuatnya budaya riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Selain tiga besar, IPB, UI hingga ITS, Institut Teknologi Sumatera juga masuk dalam daftar kampus dengan permohonan paten terbanyak tahun ini juga nih teman Pro 2. Oh wow. Ya karena saking banyaknya inovasi dari para mahasiswa maupun dosen-dosennya ya, jadi harus juga ya buat mengajukan hak patennya gitu teman Pro 2. Nah next juga nih, ini ada juga ya salah satu spesies yang baru aja ditemukan, yaitu rhododendron dari Sulawesi Tengah, yaitu bunga orange cerah disemati dengan nama Pendeta Yombowuri gitu teman Pro 2. Temuan spesies baru ini datang dari hutan Sulawesi. Ya, tim peneliti Indonesia menemukan tumbuhan berbunga orange cerah dari pegunungan Tokorondo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang kemudian diberi nama rhododendron Yombowuri ya, Yombowuri gitu. Nama tersebut diberikan untuk mengenang pemendiang Pendeta Yombowuri, tokoh agama dan pejuang lingkungan dari suku Pamona yang dikenal aktif menyuarakan pelestarian alam, budaya dan perdamaian di Poso. Dan spesies ini juga termasuk kelompok Rhododendron tropis subgenus Freya yang diketahui hanya berasal dari wilayah pegunungan Tokorondo pada ketinggian 1000 sampai 1800 mdpl. Dan peneliti menyebut tumbuhan ini berbunga dua kali setahun, yaitu di bulan Juni, Juli dan November gitu. Karena sebarannya sangat terbatas dan populasinya juga belum banyak teridentifikasi, jadi para peneliti mendorong upaya konservasi agar spesies endemik Sulawesi ini tetap lestari di alam. Itu dia teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Saking banyak banget ya spesies endemik yang ada di Indonesia mungkin aja tuh belum diketahui gitu teman Pro 2, saking luasnya hutan di Indonesia ini nih teman Pro 2. Kita berharap juga semoga spesies ini juga pastinya tetap lestari ya, dan pastinya kita juga harus menjaga lingkungan kita teman Pro 2, biar spesies-spesies yang mungkin belum kita ketahui atau yang sudah ada tetap terjaga kelestariannya.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gimbal, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Masih di 9.7 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Idara nemenin kamu di jam 9 ini sampai di jam 12 ya. Masih ada waktu beberapa jam lagi Idara akan nemenin kamu. Masih lama pokoknya ya. Nah, Idara juga abis ini bakal ngasih informasi juga buat kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah Idara siapin spesial buat kamu. Jangan lupa buat voting di instastory kami di RRI Pro 2 underscore ternyata 2-nya pakai angka teman Pro 2. Dan biar kamu lebih semangat lagi, aku bakal muterin ini salah satu lagu yang menjadi soundtrack mungkin di salah satu series ya di Netflix, yaitu The Wednesday ya. Ada Lady Gaga dengan The Dead Dance.